0: Upamecano arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Dosman Umbele masih dibantu kali ini oleh Jules Konde. Alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan. Coba lewati satu pemain, tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah. Ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak bermain-main di pertahanan sendiri. Alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes. Terus didekati satu pemain dari tim Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelah kanan lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes. Alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis. Mari ke sebelah kiri, tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini pelanggan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi. Justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone. Tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Prancis Nelly Hamadi. Back pass lagi jauh kepada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal. Alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Amel Hakasim sebelah kanan kepada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan. Umpan lambung kali ini kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri, masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Usman Dembele. Tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal. Back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri. Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes. Balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail, kali ini arahkan lagi, masih terus dari tengah bermain 1-2 para pemain dari Irak. Masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mircea Sadowski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Bayes. Kali ini diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini. Lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi kepada Zaid Ismail. Sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2 tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain tadi Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Bayes. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Perancis. Ke sebelah kiri, Saliba. Geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne. Ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan kelari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang, sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise merasa kelakam kotak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Kounde. Kounde kali ini bekerja sama-sama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 0, atau kami 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe. Gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya Bung Senpi, tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Baez dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Perancis, masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi asis kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya, mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot kali ini menggiring bola. Masih kali ini para pemain Prancis, lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yakni Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Perancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah. Yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, kali ini kuasai penuh oleh Konde. Masih Konde melewati Bayes kali ini. Sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe. Terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek. Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele. Masih Dembele, bermain 1-2 kali ini. Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi, umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi di netralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya. Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali ke kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi. Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi beberapa main lagi ke belakang lagi, tendangan lancung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis, berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik saudara-saudara Bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Demikian saudara-saudara, 2-0. Saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sedekan melepas ke kanan, umpan ke depan sudah, yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna tanda segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat adalah Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, tegarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, tegarkan bola pendek cepat cek kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap balik sebentar dia, terutkan cepat menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang, Di sektor deretnya sendiri, sebelah kiri peta ataupun deret kiri luar sudah lakukan langkung ke depan. Ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena si kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun Joko dan Mbele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja. Ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya, ada Dayot Upamecano, kuasa sepenuhnya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia tenang-tenang saja. Gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Pasal ciri benar di lingkaran tengah, masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Osman Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih dikuasai sembilan pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim, kutak tadi sebentar dia. Tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya Dembele, mundur ke belakang jauh dia, gerak tibu sejenak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merahkan tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan, si rambut kembali ini masih kutak-atik sebentar. Ya, tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru terus. Tim Blues mencoba prosesnya, ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak, kutak-atik sebentar dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan. Saudara-saudara, tarik ke belakang kepada Lucas Digne, berkiri ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne, oh, dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirimkan pelak cepat kepada siapa gerak mencoba ketekan kepada Mbele, kutak ketik sebentar dia masih menggiring bola, lepas tembakan turun gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja saudara-saudara, sudah tendangan penjuru. Oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penanganan berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak, kutak tadi sebentarnya Irak kondak berhenti, lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan baik, terbakar, masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid
3: pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara, 3-0 untuk keunggulan Perancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikhail Olise sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Perancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya. Begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar. Ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes. Sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya, dan kini kita nantikan ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikiriskan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Perancis, ada Kone di situ, mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kodorkan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4 ada sana Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di garis tengah, namun nampaknya Perancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Perancis memikirkan keumpan tarik ke belakang lagi, langsung ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Perancis berada di lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basil di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Perancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan kini Irak mencoba melakukan tekanan dari menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan. Kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, bek kiri yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kutik. Sementara dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrian. Saudara-saudara, masih permainkan bola, mencoba mengirim bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi lagi perebutan, masih Perancis membangun serangan di sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Irak tarik lagi ke belakang.

melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis. Namun kini Rak mencoba serangan, berhasil melambat dari ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 terusukan bola pendek lagi kepada Husain Ali, mencoba mengiring bola mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Ighalo, berikan kepada Barcola, berhasil dia menyusul kotak penalti, masih terkutak kering sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya ah, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nan, yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang, sudah melambung tinggi, kop 2 terjadi, lepas, oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi, pemain-pemain Irak mengkiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Prancis, melihat 3.5 sudah ada di sana, kami lihat Srabin Sulaka tarik umpan semua, berhasil menyusup tanah dia, berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola dia, merasuk jantung pertahanan Prancis, kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sindaknya berhasil ada di sana, kami lihat pemain Husain Ali, back kanan dia maju ke depan, ini membantu barisan penyerang Irak, masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke sodorkan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke lakukan lagi, berbahaya, lepas tembakan, kop, oh, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara, akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi, kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari sektor sebelah kanan, pertahanan Prancis memburu bola dia, angkat ke mulut kawan, lepas, oh, sayang-sayang, saudara, sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Al-Hamidi kami kira, pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan, ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Prancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah tetapi saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Husain membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil, dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini

0: berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan, kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Tahsin. Tahsin melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Francis Kutakadik, sebentar dia angkat ke dalam lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan lempar ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan saudara-saudara mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain pemain Said Ismail ataupun nomor 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Sidan Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, lontarkan bola pendek, bagus bola sudah kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, oh ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerja dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di raket sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepadalah Upam, masuk kami kepada Upama Ceno, Dayot Upama Ceno berikan ke depan, cepat menggiring bola mendekati ada kotak penalti lawan, kutak di sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Konde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tibus tidak, dia masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak, kita nantikan prosesnya. Pemain Perancis belum melakukan umpan dari kata pun, belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat yang ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek kepada Mbappe, dia kotak penalti berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis. Namun kali ini ada tiga pemain Prancis, ada Kone di situ mencoba kutakkan di sebentar, dia menggiring bola cepat saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang, oh ternyata jauh sekali. Kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, tunur ke belakang lagi, kerja sama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek di dalam kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan, oh sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam, kini terjadi untuk Prancis, kuasa boleh sebunuhnya dia tarik ke belakang lagi, kotak kedeng sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek, dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kotak kedeng sebentar, dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodorkan masuk kepada Barcola, akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola, dan dia kotak penalti, lepas tembakan tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia. Butak-kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ Igne, lepas tembakan tidak jadi, di heading keluar kotak penalti, namun datang Konde gratis dia mundur ke belakang cepat melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe. Mbappe kutak-kedik sebentar dia mendekati kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara negara hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Perancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya sudah masuk ke lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, perkenalan dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti-strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim. Dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Serre. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak. Tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri, ada Ahmed Kazem, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20 Aymar Serre kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Irak maksud kami. Coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano. Bermain lagi ke Nikone. 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Sulaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri Akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tahan ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak. Nomor 14 kali Zidane Iqbal bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi Akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Serdoe, pemain PSG ini, masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan, alihkan ke sebelah kirinya sebelumnya William Saliba bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih menggiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan kesempatan kepada Gusto, coba lagi bermain-main para pemain Perancis di pertahanan sendiri, masuk kali ini kepada Saliba, masih Saliba tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Perancis, berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Perancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang ini Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan, coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Perancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Perancis, Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Perancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak, geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka, kali ini Kone, Perancis lagi dari tengah mencoba menggiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuan akhirnya Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski, bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim, masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah, Zidane Iqbal terus merangsek ke depan, Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini, Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali menggiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri, Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya, meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak, bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Perancis tadi, Cherki, sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit bundar, memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Perancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah, kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan pemain nomor 7 yakni Yosef Amin, masih agak sedikit menunggu, mendilai bola kali ini Yosef Amin, mencari kawan, oh berhasil melewati satu pemain dari Perancis, tapi ke tengah lagi, maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Ser, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan, dari belakang kali ini Akam Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi Zidane Iqbal, bermain 1-2 bersama Zidane Ibas, kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe, masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendangan ke kiri, oh. Apa yang terjadi, memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak, tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol, kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan, Mansur Cherki, maksudnya tadi ke sebelah kanan ada Rabiot, diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor, sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat Kali ini Dakdik Duster, pendukung Irak, apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke tengah, dan dimasuk oleh Hamadi ke Zidan Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim. Dari belakang dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Perancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lukas Jekne. Alirkan ke sebelah nomor 20, Disep Doe. Masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki dihadang oleh dua pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, back heel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tetapi meliak-liuk dia. Justru kali ini bola kembali dikeluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Turam, tapi lagi-lagi, dan ya, dengan peluang terakhir tadi, akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sambil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
2: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto. Untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua, skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti satu jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa menjadi penyebab ini?
1: Iya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang
0: menurutnya. Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal mengangkat bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia, Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut 1 gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak

0: lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe, atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
1: Norwegia. Oke, okay. Norway masih berlangsung di pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0 ya melawan Senegal ya. Oke. Okay.
0: Betul.
1: Tetapi kembali lagi bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana?
0: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama itu saya lihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
0: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
1: Iya. Dari menit pertama. Iya.
0: Oke, starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
1: Betul.
0: Jadi, ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
1: Ya.
0: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke, okay. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup. Dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi salah satu Prancis atau Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
0: Sepertinya makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu begitu baiknya. Kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka. Anda analisisnya bagaimana
0: ini? Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting karena sebagai kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan setiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding. Dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
1: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup B antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
0: Oke.
1: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Ya, selamat pagi.
1: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup E. Saya Rudi Senududi dari pertandingan tadi pagi hari ini.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan tentunya tadi sudah kami hadirkan ya, kurang lebih Anda, jalannya pertandingan babak kualifikasi. Pertemuan kedua antara Perancis tentunya bertemu melawan Irak dari lanjutan babak kualifikasi di Grup E ajang Piala Dunia 2026, di mana Perancis ya, tentunya Perancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor meyakinkan yaitu 3-0, yang mana 2 gol dicetak oleh Kylian Mbappe dan 1 gol dicetak oleh Ousmane Dembele. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Kaimana, dan kembali ke ruang dengar Anda saya datang lagi terlebih dahulu beberapa nomor lagu untuk Anda di suasana pagi menjelang siang hari.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan tentunya masih bersama kami ya, Radio Republik Indonesia. Bagaimana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam, dan masih bersama saya Chris yang menemani ruang dengar Anda ya di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, Prancis berhasil taklukkan Irak 3-0 ya, laga sempat tertunda 2 jam akibat hujan deras. Pendengar, tim nasional Prancis berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada lanjutan babak penyisihan grup E Piala Dunia 2026 pada hari ini Selasa 23 Juni 2026. Pertandingan yang berlangsung di Philadelphia tersebut sempat mengalami penundaan hampir 2 jam saat jeda babak pertama akibat cuaca buruk yang disertai dengan hujan deras dan petir di sekitar stadion. Prancis sendiri tampil dominan sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui aksi bintang mereka yaitu Kylian Mbappe. Gol tersebut membuat Les Blues menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun sesaat setelah turun minum, pertandingan harus dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang membahayakan keselamatan pemain dan juga penonton. Berdasarkan protokol keselamatan yang berlaku di Amerika Serikat, pertandingan dihentikan setelah terdeteksi aktivitas petir di sekitar stadion. Penundaan berlangsung hampir 2 jam sebelum kedua tim kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Setelah laga dilanjutkan, Prancis tetap menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan juara. Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 untuk menggandakan keunggulan timnya menjadi 2-0. Ousmane Dembele kemudian memastikan kemenangan Prancis lewat gol ketiga pada menit ke-66 setelah memanfaatkan umpan matang dari Mikel Olis. Irak sempat berusaha memberikan perlawanan melalui sejumlah serangan balik, namun lini pertahanan Prancis tampil solid dan mampu menjaga gawang Mike Maignan tetap bersih hingga peluit babak panjang berbunyi. Kemenangan ini memperkokoh posisi Prancis di grup E sekaligus membuka peluang besar untuk melaju ke babak 32 besar. Sementara itu Irak harus bekerja keras pada laga terakhir mereka untuk menjaga asa lolos dari fase grup. Dengan hasil ini Prancis kembali menegaskan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya juga sukses mengalahkan Senegal pada laga pembuka grup E. Baik, mendengar sebuah informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan sebelumnya juga tentunya pada grup C, Argentina ya berhasil menang 2-0 atas Australia yang pertandingannya baru saja berlangsung dini hari tadi. Di hari ini juga Selasa tanggal 23 Juni 2024, yang mana kedua gol tersebut berhasil dicetak oleh Lionel Messi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik, pendengar manapun anda berada, dan tentunya kembali tadi ya, beberapa nomor lagu sudah saya hadirkan lagi untuk anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Oke, sebuah informasi kembali untuk anda. Baik, BMKG kemana merilis ya, warga diminta waspada angin kencang dan juga gelombang tinggi. Pendengar, pada meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG kemana kembali merilis perakiran cuaca tentunya untuk wilayah Kabupaten Kemana pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh perakiran BMKG Kemana yang bertugas pada hari ini. Dalam perakirannya, BMKG Kemana memprediksi kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kemana ya akan didominasi oleh cuaca berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, angin di wilayah daratan Kemana diperkirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 37 km per jam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hembusan angin yang cukup kencang di beberapa wilayah. Sementara itu, untuk wilayah perairan Kemana, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin di perairan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 57 km per jam. Perakiran BMKG Kemana mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan juga pengguna transportasi laut, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Kecepatan angin yang cukup tinggi berpotensi mempengaruhi kondisi perairan dan keselamatan pelayaran. BMKG Kemana juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kemana untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca terkini yang dikeluarkan BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak cuaca yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, pendengar, kembali beberapa nomor lagu ya, saya hadirkan lagi untuk anda di kesempatan siang hari ini.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Pendengar manapun Anda berada, dan ini kembali ya, beberapa nomor lagu sudah saya hadirkan lagi main-main roller Anda. Was Life Angel ini sebelumnya juga dan lainnya Bain, Victory, Mario dan juga ada lagi Hari Rasa lewat lagunya Hampa ya. Sudah membawa kita ke pukul 11:38 tentunya di siang hari ini. Baik, untuk Anda yang lagi beraktivitas, apa kabarnya? Semoga Anda masih penuh dengan semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Sukses untuk Anda semua. Dan baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih saya hadirkan lagi beberapa nomor lagu. Tentunya hingga nanti tiba di pukul 12 ya, saya pamit dari ruang dengar Anda.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan sampai di sini ya, saya Chris menemani ruang dengan Anda untuk edisi hari ini, tentunya Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan baik, saya pamit dari ruang dengan Anda, selamat siang dan sampai jumpa di

Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana. Selamat siang pendengar yang sedang ikuti siaran kami di siang hari ini. Selamat siang untuk seluruh pencinta hiburan di siang hari. Senang sekali di kesempatan siang hari ini dari meja siar saya Seliwayur bisa kembali untuk menemani saudara berbagi informasi dan tentunya dengan kolaborasi raga musik hiburan. Kita akan rangkai kebersamaan ini hingga nanti di siang dan sore serta malam hari. Setelah tadi Anda sudah mengikuti berbagai sajian acara di segmen acara Kaimana Pagi ya, dan juga memasuki Kaimana Siang bersama rekan kami yang sudah pamit undur tadi, ada rekan Chris yang menemani Anda. Tentunya kami harapkan semua sajian acara bisa memberikan manfaat untuk Anda. Tidak terasa ya saudara, sudah pukul 12 lebih 4 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang dan selamat istirahat untuk Anda yang sudah memulai aktivitas dari pagi hingga saat ini. Tentu saja saudara butuh jeda waktu untuk istirahat dan juga waktu untuk bisa makan siang. Anda yang sedang berada di kebun, berada di laut sebagai petani nelayan, pastinya juga membutuhkan waktu istirahat, apalagi di luar terpantau cukup terik. Teriknya matahari di Kota Kaimana siang hari ini disertai juga dengan angin yang masih tetap kencang, angin timur ya. Oke, tetap semangat untuk Anda yang sedang di kebun, sedang di laut, tapi juga untuk Anda yang berada di kantor sebagai pegawai yang sementara sudah mulai istirahat menuju ke rumah makan siang ataukah menyinggahi warung-warung terdekat untuk mendapatkan menu makan siang sesuai dengan selera Anda. Mudah-mudahan siang hari ini di waktu istirahat dan makan siang yang Anda gunakan bisa menyenangkan. Buat seluruh warga masyarakat Kota Kaimana tanpa terkecuali, dari warga masyarakat yang berada di seputaran Coa, airport yang ada di seputaran Kampung Baru, Kampung Trikora, di Simora sana, selamat siang dan selamat istirahat serta selamat makan siang. Tak lupa juga kami sapa pendengar yang ada di Bantemi, Bantemi Dalam, seputaran Pasir Lombok, hingga yang ada di Air Merah, Air Tiba, di Perumahan DPR juga selamat siang untuk Anda yang lagi dengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat makan siang juga tak lupa untuk Anda yang ada di seputaran Kroi, perkantoran yang ada di Kaswarina, yang ada di seputaran Kali Torabe, Perumahan Negara sana, apa kabar? Selamat siang untuk semua, selamat makan siang. Juga menjumpai pendengar yang ada di seputaran Kilonol, Batu Putih, ruas jalur Tanggaromi, hingga Anda yang ada di seputaran perkampungan ya. Jika siaran kami bisa dijangkau di kampung-kampung, selamat siang untuk Anda. Pro 1 RRI Kaimana bisa saudara dengarkan juga melalui streaming di RRI Digital, RRI Playgo. Jadi berbagai informasi dan juga hiburannya bisa saudara dengarkan dan juga bisa saudara ikuti. Baik pendengar, di waktu istirahat dan makan siangnya Anda, kami akan hadirkan sajian hiburan dari album Indonesia Timur. Berbagai pilihan lagu-lagu dari album Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk menemani saudara saat makan siang dan juga saat istirahat di siang hari ini. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menerima

jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Some
1: kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pohon strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kelurahan Pro 1 RRI Kaimana yang kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat, waktu makan siang dari pendengar, sudah menghantar kita menuju ke pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, saya akhiri kebersamaan kita dengan sajian hiburan di siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Kaimana akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu

0: memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit.

0: Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
1: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FIC Nation Cup, yang dulu namanya FIC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
0: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krismaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan rekan kami di Gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Zaini. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai mencetak pemimpin masa depan, lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini hadir sebagai salah satu program pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui berbagai pembinaan dan juga kurikulum yang terarah, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi emas yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sejauh mana pendidikan seperti ini mampu benar-benar mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai babak baru hubungan Amerika Serikat Iran melalui kesepakatan damai. Hubungan Amerika Serikat dan Iran ini kembali menjadi sorotan setelah muncul upaya menuju kesepakatan damai yang disebut dapat membuka babak baru hubungan kedua negara, dan langkah ini juga dinilai penting untuk meredakan ketegangan panjang di kawasan Timur Tengah, meski berbagai pihak masih menilai implementasi dan komitmennya penuh dengan tantangan. Bagaimana kesepakatan damai ini benar-benar bisa menjadi titik balik perdamaian jangka panjang, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Siang tentunya. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai pemerintah yang mempertahankan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat meski saat ini sedang terjadi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Bakom RI juga menekankan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat ini menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai HET, tapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Mengenai hal ini juga nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga tentunya akan menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini.
0: Seperti biasa kami hadirkan kembali ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai Kabupaten Sigi memiliki potensi beragam komoditas pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kemiri di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo. Untuk mengetahui seperti apa potensi komoditas kemiri di wilayah ini, kita ikuti dalam rapor dalam program potensi daerah bersama dengan Ikadek Andika.
2: Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Sigi adalah salah satu tempat yang memiliki potensi luar biasa dalam komoditas perkebunan dan juga pertanian. Nah, saat ini saya berada di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, untuk mengulik salah satu komoditas yang sangat diunggulkan oleh masyarakat di wilayah ini, yakni komoditas kemiri.

0: Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI manapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di satu tempat, Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Ini tepatnya berada di lokasi pengolahan biji kemiri milik dari Ibu Lilis yang saat ini berada di samping saya. Selamat pagi, Ibu Lilis.
1: Selamat pagi.
0: Nah, untuk olahan Ibu Lilis sendiri, dari kemiri ini olahannya di turunannya apa saja nih, Ibu Lilis?
1: Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan harga jualnya. Begitu. Jadi meningkatkan harga jual.
0: Harapan Ibu untuk pemerintah daerah sendiri dalam pengembangan produksi dan juga usaha Ibu ini ke depan seperti apa?

0: saya selaku pemerintah desa, selama ini saya melihat warga saya dengan adanya Komiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga, dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun Kemiri. Kalau tidak ada Kemiri, mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya.
1: Unggulannya di sini kan seperti kakao, kemudian saat ini juga dorong durian. Sebenarnya tantangan menjadi petani Kemiri di tengah komunitas-komunitas unggulan seperti apa?
2: Kalau menurut saya, Kemiri ini pasti ke depan cuma tidak populer saja.
1: Yeah.
2: Seandainya Kemiri ini populer, mungkin orang akan beralih.
1: Mm.
2: Kenapa? Biayanya sangat rendah.
1: Mm.
2: Tidak pakai pemupukan, tidak kayak coklat tiap 2 minggu, 1 bulan ada pemangkasan, ada pemupukan dan lain-lain. Kemiri tidak. Tanam, kasih bersih saja sekitarnya. Tunggu 3 tahun setengah panen sudah.
1: Pendengar dan pemirsa RRI di mana pun Anda berada, seperti yang tadi sudah disampaikan Mandika, salah satu petani di Kecamatan Palolo ini, bahwa potensi dari Kemiri sebenarnya begitu besar. Dan kita harapkan ke depannya harapan dari petani kaitan dengan harga dan juga hasil produksinya bisa maksimal, dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Saya Andika dari Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, melaporkan.
3: Beralih ke daerah lainnya, di mana Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah Budaya dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Anugrah Pandey.
4: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara, yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang Mongondow, dan Nusa Utara.
5: Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang, ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
4: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
6: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini. sebagai bagian dari identitas kita.
4: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, Anton Haryanto, mengungkapkan bahwa saat peresmian museum, Menteri Kebudayaan juga menyampaikan harapan agar Museum Negeri Sulawesi Utara dapat berkembang menjadi museum yang dapat diandalkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dalam penyajian koleksi dan layanan kepada pengunjung. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan, pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Museum Negeri Sulawesi Utara dalam berbagai program dan kegiatan ke depan.
7: Beliau menyampaikan juga harapannya bahwa museum ini harus menjadi salah satu museum yang memang bisa diandalkan dan penerapan teknologi informasinya mungkin lebih diperbanyak. Nah, di luar itu harapannya dengan keberadaan Museum Negeri Sulawesi Utara ini juga kunjungan-kunjungan siswa terhadap museum ini juga lebih banyak dalam konteks melakukan penguatan pendidikan karakter di Sulawesi Utara. Dan harapannya kami selaku mitra di Sulawesi Utara, di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, juga menjadi partner strategis ke depan, sehingga apapun kegiatan atau event yang dilakukan di museum juga kami bisa supporting untuk itu.
4: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mengintip geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Rute Kabupaten Manggarai juga seperti apa informasinya berikut disampaikan selengkapnya Mario Alberto.
8: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
9: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
10: Rupeng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Ustaz Edu. Dibutuhkan karya gembala baik itu pastoral, lalu juga pendidikan. Karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga
9: melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai dinilai memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan, kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
11: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Yayasan Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih, dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu, kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
9: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
8: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak sejak perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.673.000. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.668.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Keberadaan Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala menjadi harapan baru bagi pelestarian adat dan budaya Dayak, khususnya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
14: Di Desa Embala, Kecamatan Parinduk, Kabupaten Sanggau, berdiri kokoh rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu. Ini merupakan wujud kecintaan masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Saya Wilhelm Mustri Putra, mari kita ikuti ulasannya.
15: Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Dayak di Desa Embala, Kecamatan Palindu, Kabupaten Sanggau, kini memiliki ruang bersama yang menjadi simbol kebanggaan dan pelestarian budaya, yaitu rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu. Kehadiran rumah adat ini tidak hanya memperkaya warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat adat istiadat dan identitas masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik. Roming Ompuk Domauk Panu mempresentasikan sejarah panjang, jati diri, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Di tempat inilah generasi muda dapat mengenal dan memahami akar budayanya, sehingga tradisi yang telah hidup turun-temurun tetap terjaga. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap keberadaan Roming Ompuk Domauk Panu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, simbol budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman.
16: Rumah Betang yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun song saya dengar, itu kelemahan kita. Nah, selain daripada itu, kelemahan kita adalah ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap Dewan Adat.
15: Lebih dari sekedar simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, rumah adat ini juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat persatuan dan memperkuat rasa kebersamaan serta menjadi sarana pewarisan nilai-nilai luhur leluhur. Dengan demikian, budaya Dayak akan tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Kehadiran roaming Ompuk Domau Panu menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui cerita dan tradisi lisan, tetapi juga melalui ruang nyata yang mampu menyatukan masyarakat untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup bagi generasi mendatang.
14: Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya merupakan tugas kita bersama, khususnya generasi muda. Mari kita rawat sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Wilhelm Mr. Putra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pegiat kopi lokal Rifani, pendiri komunitas Batang Kopi, bertekad menjadikan Batang sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik nasional. Berikut laporan selengkapnya Heri Kisyanto.
17: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di CV Batang Coffee di Desa Bojang, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan pusat produksi kopi dari para petani lokal. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya.
18: Berawal dari semangat ingin menanamkan prinsip bahwa warga Kabupaten Batang yang memiliki kopi-kopi berkualitas harus menjadi penikmat kopi di daerah sendiri, maka tak salah rasanya jika Rifani Zunianto melalui Batang Kopi yang didirikannya sejak 2016 lalu berupaya mengenalkan kopi lokal hingga mampu merajai pangsa pasar nasional. Ia bersama rekan komunitas pecinta kopi bersemboyan untuk menjadikan Batang swasembada kopi di tahun 2023.
17: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya bersama dengan owner dari CV Batang Kopi, Mas Rifani. Nah, ya. Selamat pagi Mas Rifani.
19: Selamat pagi juga.
17: Apa kabar? Ya.
19: Sehat-sehat.
17: Oke, sehat. Minum kopi terus, jadi nggak ngantuk ya.
19: Ya, siap.
17: Oke, nah Mas Rifani bisa sampaikan, sebetulnya apa sih misi dan dari keberadaan Batang Kopi ini dan bagaimana kiprahnya untuk dunia perekonomian plus juga para petani?
19: Oh, iya. Dasarnya kita sebenarnya pengen mengenalkan kopi Batang, khususnya di Batang sendiri. Karena kita sama teman-teman Komunitas Batang punya visi misi bahwa Batang swasembada kopi tahun 2023, yang artinya bahwa orang Batang menikmati kopi Batang itu sendiri. Itu dulu. Kemudian awal perjalanan kita mulai gandeng dengan petani. Kemudian saat ini kita fokus di pemberdayaan ke petaninya. Kita fokus ke teman-teman petani, kita mengajari mereka cara budidaya yang baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
20: Nasional untuk diskusi kopi nasional.
17: Kemana aja?
20: Ke Jakarta, Kalimantan, kemudian Bali, Surabaya, sebagainya.
17: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian wawancara saya langsung bersama dengan Mas Rifani. Beliau adalah owner dari CV Batang Coffee yang memberdayakan petani lokal untuk bisa mendunia. Dari Desa Bojang, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto melaporkan.
3: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kembali bersama program 1 RRI Kaimana. Setelah kami bergabung tadi dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta turut menyiarkan warta berita secara sentral. Kami harapkan informasi yang sudah Anda dengarkan di kesempatan siang hari ini kiranya bermanfaat ya, terutama informasi-informasi aktual, berita olahraga untuk menambah agenda informasi saudara. Selanjutnya, merangkai kebersamaan kita setelah informasi, kami akan temani pendengar di segmen acara hiburan siang hari menuju ke waktu sore, yaitu Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan-biduanita tanah air yang telah dipersiapkan oleh penata musik sore ini. Kami harapkan pecinta dangdut tidak beranjak kemana-mana, tidak berpindah frekuensi radio saudara, namun Anda akan tetap setia, tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Kaimana dan nikmatilah rangkaian lagu-lagu dangdut yang tentu saja akan membuat Anda bergoyang sore hari ini. Baik pendengar, selamat siang dan salam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah salah satu genre musik asli dari Indonesia. Pro 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak mempersembahkan acara Pro Dangdut, menghadirkan lagu-lagu dangdut.
0: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

pendengar, berikut ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah,

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja, Kak?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada, Kak?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba. Selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Baik pendengar setia dan pencinta dangdut, tak terasa ya kebersamaan kita di segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah di penghujung ya, penghujung rangkaian lagu-lagu dangdut untuk edisi sore ini. Saya cukupkan ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua pencinta dangdut yang masih pada stay tune di 96,3 FM. Kita akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 96,3 MHz. Waktu terus berpacu, sudah pukul 15 kebersamaan kita di sore ini. Selanjutnya, kami satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
2: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong.

0: Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Luyu Wobok, selamat sore. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Danusya Pendengar. Dan kita awali pendengar Sorong Sore ini dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuli, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 23 Juni 2026. Diantaranya Polresta Sorong Kota menggelar bakti sosial dan donor darah menjelang Hut Bayangkara. BPK beri opini WTP atas pelaporan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dengar meriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar lomba memasak nasi goreng antar pejabat utama PJU. Laporan Padli Ramdan.
2: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Raja Ampat bersama Bayangkari menggelar perlombaan unik dan seru bagi para pejabat utama PJU Polres. Perlombaan ini menguji keterampilan para pejabat utama dalam menyajikan nasi goreng yang enak dengan tampilan kuliner yang menarik. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai, Wakapolres AKP Muhadi, para kepala bagian dan kepala satuan hingga Kapolsek. Ajang adu kreativitas dapur yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Lomba Nyonya LC Tegai. Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat menerangkan bahwa ada sebanyak 14 peserta yang ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu cita rasa, kerapian, dan keunikan tampilan. Menurut LSC Tegai, lomba memasak nasi goreng ini bukan sekedar ajang seru-seruan, tetapi juga cara mempererat kebersamaan. Selama ini para PJU telah bekerja keras dan serius, sehingga diadakan lomba ini sebagai ajang refreshing di tengah kesibukan sebagai personil Polri. Penilaian lomba dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari Brigadir Arumi dan Nyonya Anike.
3: Pelaksanaan lomba ini kami laksanakan khusus untuk bapak-bapak PJU, karena selama ini mereka sibuk kerja saja, jadi kami untuk memeriahkan ini kami undang mereka untuk ambil bagian supaya mereka refreshing. Selain itu juga tujuan dari lomba ini mereka, karena ini jarak yang jauh, biasa mereka tugas dari tempat yang jauh dari istri, jadi dengan ini mereka bisa belajar untuk masak, untuk menggunakan mereka punya kebutuhan. Ada 14 peserta, semuanya terdiri dari Kapolres, Wakapolres, para kabak, dan kasat serta Kapolsek.
2: Setelah melalui proses penilaian juri, Kepala Satuan Narkoba Ibtu Imade Aryawan keluar sebagai juara satu dengan raihan nilai tertinggi 390 poin. Sementara itu, posisi kedua diraih Kapolsek Waigio Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280, dan juara ketiga direbut oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai dengan nilai total 270. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Sorong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan sosial untuk sambut HUT ke-80 Bayangkara. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Polresta Sorong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Hal ini digelar guna menyambut HUT ke-80 Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Donor darah ini berlangsung di halaman Mapolresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Dari seluruh peserta yang mengikuti pemeriksaan, terdapat 59 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Selain melaksanakan bakti kesehatan, Polresta juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat yang merupakan keluarga tahanan yang berada di rumah tahanan Polresta Sorong Kota. Pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk nyata pengayoman dan pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi dari tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yaitu Polri untuk masyarakat. melalui kegiatan donor darah dan penyaluran bantuan sosial ini, Polresta Serang Kota berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat hubungan antara Polri dan warga, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah hukum Polresta Serang Kota. Dari Kota Serang, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Raja Ampat dan Ibu Bayangkari gelar Lomba Tari Wayase meriahkan HUT Bayangkara ke-80.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Raja Ampat menggelar Lomba Tari Wayase yang merupakan tarian kreasi modern khas Indonesia Timur. Perlombaan yang berlangsung meriah di halaman Mapolres Raja Ampat, Senin 22 Juni 2026 ini disaksikan langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Ketua Bayangkari Nyonya LC Tegai, dan para pejabat utama PJU Polres. Kepala Seksi Humas Polres Raja Ampat, Ibda Mariadi menjelaskan, perlombaan Tari Wayase diikuti 11 kelompok yang berasal dari berbagai bagian, satuan hingga polsek. Serta lomba tari ini didominasi oleh ibu-ibu bayangkari dan polwan. Satu-satunya tim pria diwakilkan oleh Polsek Waigio Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Pit Yunus Dimara. Ibda Mariadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk kepedulian Polres dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah lokal. Perlombaan Tari Wayase berlangsung seru dan meriah. Dalam perlombaan ini, panitia melibatkan juri dari luar yaitu Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Setelah melalui penilaian tim juri, kata Ibda Mariadi, pemenang pertama Lomba Tari Wayase diraih oleh Polsek Waigio Selatan, juara 2 Satuan Lalu Lintas, dan juara 3 Satuan Reserse Kriminal. Sementara juara favorit diberikan kepada Polwan Polres Raja Ampat.
5: Sebanyak 11 peserta mengikuti Lomba Iswan Wayase yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Polres Raja Ampat menggelar Lomba Wayase pada hari ini, Senin 22 Juni 2026 di halaman Mapolres Raja Ampat.
2: Selain lomba tari, perlombaan lain yang akan digelar oleh Polres dalam memeriahkan Hari Bayangkara 2026 adalah pertandingan biliar, badminton, dan lomba lari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut disampaikan staf ahli BPK RI bidang keuangan pemerintah daerah, Dr. Slamet Kurniawan, pada rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang 2 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif DPR Papua Barat Daya, instansi vertikal hingga masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
7: Kami ingin menyatakan komitmen kami bahwa berbagai catatan yang disampaikan kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kemampuan kita. Kita semua punya spirit yang sama.

0: Dengan raihan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur tekankan ASN Papua Barat Daya harus miliki visi pelayanan yang sama. Kita ikuti laporan berikut ini.
2: Gubernur Papua Barat Daya Nisa Kampung memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 dalam kegiatan paparan arah kebijakan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025-2029 Senin 22 Juni 2026 di Gedung Labret Jitmau Kota Sorong. Di hadapan ratusan calon pegawai negeri sipil tahun 2024, Gubernur Papua Barat Daya Nisa Kampung menyampaikan pentingnya pembangunan kesamaan persepsi dan pola pikir di kalangan aparatur sipil negara dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Nisa Kampung menegaskan bahwa visi pembangunan Papua Barat Daya berfokus pada terwujudnya masyarakat Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang dijalankan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran utama dalam penyusunan kebijakan dan pendukungan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Meski kewenangan pengelolaan rumah sakit dan sebagian besar sekolah berada di pemerintahan kabupaten dan kota.
3: Dengan kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya itu, ya tadi materi utamanya kan misi-misi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan misi-misi itu. Jadi, itu yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, ini karena latsar, kita mau persiapan ASEAN yang bergabung untuk mimpi-mimpi yang ada di dokumen kita itu kan, yang akan melaksanakan ini kan adalah kalau yang akan mengikuti terus, merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, melaporkan, terus begitu berputar. Jadi mereka ini kita ingin untuk membangun kesepahaman bersama bahwa tugas pemerintah ASN adalah tugas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
2: Jadi saya kamu berharap proses pendidikan dan pelatihan ASN tidak hanya meningkatkan kompetisi teknis, tapi juga pembentukan karakter, kepribadian, dan pola pikir yang sama dalam melayani masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI itu semudah untuk Indonesia.
1: Pendengar, harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan ini diduga karena lambatnya pasokan dari Surabaya.
4: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral Teluk Bintuni pada Kamis 18 Juni 2026, harga cabai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Sentral, Nur, mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
5: Sekarang harganya 130 per kilo. Itu rica dari mana, Papa Dong ambil?
6: Masyarakat.
5: Dari mana, Papa Dong?
6: Ada 60, ada 50, ada 100.
4: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang membeli cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
5: Ini kenaikan sejak kapan bawang merah, bang?
7: Bawang merah, bang, putih sejak
5: dulu. Kemarin sih kita beli unit
7: kapal terlambat. Ini barang kosong.
5: Oh.
7: Ini kan turunnya semua.
5: Iya.
7: Gitu. Berarti kalau stok dari manokwari kosong, berarti kita mereka bisa ngap lagi barang. Kalau cabai sama.
5: Untuk minat pembeli bagaimana?
7: Pembeli itu namanya kalau barang makin tetap beli.
4: Sementara itu, salah satu konsumen Neni mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan. Namun, ia tetap membeli cabai karena sudah menjadi kebutuhan dapur yang sulit ditinggalkan.
5: Agak memberatkan ya. Terus solusinya bagaimana, Mbak, dengan adanya kenaikan harga cabai?
8: Ini mau cabai bawang daripada cabai.
5: Oh, iya, iya.
8: Tetap beli cabai biar mahal.
4: kenaikan harga cabai dan bawang yang telah berlangsung selama sekitar satu pekan ini diharapkan dapat segera teratasi melalui kelancaran distribusi pasokan sehingga harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinar Yanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian yang sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya program yang dikembangkan di Papua Barat Daya memiliki konsep berbeda dengan proyek pertanian skala besar yang sedang berjalan di Maroke. Ia menjelaskan dalam program yang dilaksanakan di Papua Barat Daya, masyarakat tetap menjadi pemilik lahan sekaligus pengelola utama kegiatan pertanian. Pemerintah berperan memberikan dukungan berupa pencetakan sawah, penyedia alat pertanian, bibit, pupuk, hingga pembangunan sistem irigasi. Dengan pola tersebut, hasil pertanian nanti akan menjadi milik masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
3: Tidak, kalau tadi PCN ini kan ada dua yang berkembang toh. Jadi yang ada di sini, kita di situ adalah upaya kita untuk ketahanan pangan. Nah, beda dengan yang di Merauke. Merauke itu kan industri, itu untuk ekspor. Keluar toh. Nah, yang di sana kan industri, dikelola langsung oleh industri besar. Para petani hanya tenaga kerja, mereka dilibatkan. Kalau kita di sini petaninya punya pemilik itu lahan itu, dia yang pemilik kebunnya nanti. Jadi pemerintah hanya bantu untuk mencetak sawahnya, menyiapkan alat pertaniannya, menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya, irigasinya. Nah, selanjutnya masyarakat yang pemilik lahan itu yang langsung kelola, itu nanti pribadi yang bisa.
2: Saat ini program pengembangan pertanian tersebut telah memulai dilakukan di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini mereka melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni komitmen meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Laporan Dina Rianti.
4: Upacara bendera memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 berlangsung sederhana namun penuh dengan hikmat di gelanggang Argo Sinemerai S5 pada Selasa 9 Juni 2026. Upacara dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui sebagai inspektur upacara. Meski sempat diguyur hujan deras, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Dalam amanatnya, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari ulang tahun sebagai refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sejak pemekaran dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2003. Menurut Bupati, usia 23 tahun merupakan fase penting bagi seluruh daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan dan melangkah menuju masa depan yang lebih maju.
8: Dan kini Teluk Bintuni melangkah dengan semangat yang lebih besar untuk bertumbuh semakin hebat dalam ketangguhan serta semakin erat dalam membangun sinergi. Adapun tema hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini adalah tumbuh serasi, tangguh bersinergi. Tema ini mencerminkan tekad dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk terus bertumbuh selaras dengan visi Teluk Bintuni serasi, sekaligus membangun ketangguhan daerah yang lahir dari sinergi seluruh elemen masyarakat.
4: Dalam amanatnya, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Di antaranya, pada tahun 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 38 miliar untuk bantuan operasional pendidikan jenjang PAUD hingga SMA atau SMK, serta pendidikan kesetaraan.
8: Operasional pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dan pendidikan kesetaraan dengan nilai lebih dari 38 miliar rupiah. Selain itu, ada pula bansos pendidikan dan program Indonesia Emas bagi mahasiswa asal Teluk Bintuni yang sedang menempuh pendidikan tinggi di seluruh kota studi di Indonesia hingga ke luar negeri. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meyakini bahwa investasi terbaik yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi adalah investasi pada pendidikan bagi generasi muda. Selanjutnya, pada tahun 2025-2026, terdapat 271 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA-SMK yang melayani 21.838 peserta didik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan pesisir. Untuk mendorong proses pembelajaran, tersedia lebih dari 1.200 ruang kelas, 96 perpustakaan, 90 laboratorium, serta 340 unit rumah guru. Sementara itu, layanan pendidikan didukung oleh lebih dari 1.800 guru dan tenaga kependidikan yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi muda Teluk Bintuni.
4: Bupati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan di daerah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti liputan laporan reporter RRI Sorong Husni Laing. Ini mengenai santai jalan saat apel pagi PLT Sekda Kota Sorong tegur ASN.
9: PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku menegur sejumlah aparatur sipil negara ASN yang terlihat bersantai dan kurang disiplin saat pelaksanaan apel pagi di lingkungan pemerintah Kota Sorong Senin 22 Juni 2026. Rudi Laku sampai meminta anggota Satpol PP untuk menutup gerbang sehingga ASN yang terlambat tetap berada di luar. PLT Sekda menegaskan apel merupakan bentuk kedisiplinan dasar ASN dan meminta seluruh pegawai hadir tepat waktu serta mengikuti jalannya apel dengan tertib. Menurutnya kesadaran dan disiplin itu sebaiknya berawal dari hati masing-masing ASN, bukan karena aturan atau takut dimarahi oleh pimpinan OPD.
10: Apel pagi hari ini banyak pegawai yang terlambat tapi santai. Upacara sudah mau dimulai, jalan santai. Seperti tidak ada apa-apa begitu. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu sekalian kesadarannya sebagai ASN. Minggu lalu saya sampaikan kesadaran dan disiplin kita itu sebaiknya itu berawal dari hati kita masing-masing. Saya berharap tidak ada pegawai yang tidak punya visi-misi, jadi saya datang kantor, ya kerja seperti biasa, tanpa punya visi dan misi ke depan. Kenapa kalau tidak punya visi dan misi ke depan, nanti kerjanya asal-asal. Mau masuk kantor, ya, tidak masuk kantor juga, ya, tapi kalau hak itu cepat sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada keberhasilan tanpa disiplin.
9: Rudi Laku mengingatkan para ASN Pemkot Sorong bahwa tidak ada keberhasilan tanpa disiplin, walaupun disiplin itu tidak menjamin keberhasilan seseorang, apalagi soal jenjang karir. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Ampat gelar pelepasan dan penamatan serentak bagi 378 siswa TK dan PAUD. Laporan Padli Ramda.
11: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pelepasan dan penamatan serentak bagi siswa PAUD dan TK se-distrik Kota Waisai Senin 22 Juni 2026 di Gedung Pari Convention Center. Kegiatan penamatan ini mengusung tema bergerak bersama dalam mewujudkan generasi emas yang berkarakter produktif dan kreatif. Sebanyak 378 siswa yang berasal dari 16 PAUD dan TK ikut serta dalam kegiatan penamatan. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Raja Ampat Rusmiati Burda mengatakan, tema pelepasan yang diusung kali ini menjadi pengingat yang kuat bahwa tanggung jawab mendidik anak usia dini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Harus ada kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, dinas, pihak sekolah, guru, lingkungan, dan peran aktif orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak usia dini. Menurut Rusmiati, pendidikan usia dini ini adalah pondasi awal pembentukan masa depan bangsa. Pada usia emas ini wajib ditanamkan nilai moral yang kuat sehingga anak bisa tumbuh menjadi generasi yang jujur, mandiri, saling menghargai, dan cinta tanah air. Namun, kata Rusmiati, pada era modern ini karakter saja tidak cukup. Anak-anak juga perlu dibekali keterampilan lain agar mampu menjadi generasi yang produktif dan kreatif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mewakili Bupati, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Menurut Herman, pendidikan yang baik dimulai dari rumah, kemudian diperkuat di sekolah, dan didukung dengan lingkungan yang kondusif. Peran keluarga adalah pilar utama dalam pendidikan anak dan perlu dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan yang ada agar lebih maksimal dalam membangun generasi bangsa. Kadis Pendidikan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang diberikan kepada para peserta didik. Dedikasi guru adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama generasi Raja Ampat. peserta dalam penamatan serentak ini antara lain TK Pembina 01 sebanyak 95 siswa, TK Pembina 03 35 siswa, TK Aisyah sebanyak 40 siswa, TK Bahari Kasih sebanyak 67 siswa, TK Santa Maria Regina 21 siswa, TK De Farel 16 siswa, dan TK Kasih Ibu 17 siswa. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita terakhir, pendengar. Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar workshop kontraseptif teknologi update atau CTU bagi tenaga bidan puskesmas.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop kontraseptif teknologi update bagi tenaga bidan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu. Menurut Jan Peter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarakkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup. Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Jan Peter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa, namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi. Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarin Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfa, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: FM Programa 1 RRI Kaimana masih tetap menemani saudara hingga saat ini. Tak terasa ya, sekembalinya kami tadi dari Korwil Nusantara 2 mengikuti berbagai sajian informasi dalam Berita Dinamika 15. Saat ini Anda dapat mendengarkan kembali siaran kami di 96,3 FM setelah beberapa nomor lagu juga kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami harapkan sore ini tetap menjadi sore yang menyenangkan untuk Anda yang sudah pada tuntas melaksanakan berbagai aktivitas yang saudara tekuni sejak pagi hingga siang dan sore hari ini. Iya, pendengar, untuk menemani Anda kami akan kembali hadirkan hiburan, tapi juga akan diselingi dulu ya dengan informasi. Dan saya akan awali dulu informasi dari rri.co.id Kaimana terkait dengan DPD RI kawal usulan SMP SMK pariwisata untuk Kaimana. Dari Kaimana dikabarkan Ketua Komisi 3 DPR RI Philip Wamafma menerima kunjungan Wakil Bupati Kaimana Isa Kwariensi, Asisten 2 Setda Kaimana Dedi Ombair, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kaimana Rai Ratu Dekome beserta rombongan di Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, khususnya usulan pembangunan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri Pariwisata dan program revitalisasi sekolah. Dalam kesempatan itu, Philip Wamafma menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah. Informasi lain yang kami rangkum juga sore hari ini masih dari rri.co.id Kaimana. Polres Kaimana Anjang Sana Purnawirawan sambut Hari Bayangkara ke-80. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaimana melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada para purnawirawan Polri dan Wakawuri di wilayah Kabupaten Kaimana pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin langsung Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK didampingi Wakapolres Kaimana Kompol Alexander Modi, Heha Latu SHMHMH MMMH, kemudian para pejabat utama Polres Kaimana serta Ketua Bayangkari Cabang Kaimana Nyonya Heni Satria bersama pengurus Bayangkari. Baik saudara, informasi lain masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita jeda kebersamaan ini kembali dengan hiburan.

0: Lisensi Bungkulu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Bumi Manusia, sebuah buku karya Pramoedya Anantato R. Bumi Manusia merupakan bagian dari tetralogi baru yang pertama dan mengambil latar serta cikal bakal bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam periode ini mengesahkan Minke Sang Kreator yang berdarah priai, di mana ia ingin bebas dan merdeka seperti bangsa Eropa yang selalu menjadi kiblat dan simbol pengetahuan serta peradaban pada masanya. Buku yang awalnya menceritakan pergerakan nasional, pertautan rasa, kegamangan jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuasaan dan pertarungan kekuatan para Sri Kandi yang mengawal penyemaian bangunan nasional hingga melahirkan bangsa Indonesia modern ini. Memiliki banyak adegan sentimental yang ditulis oleh Pram. Bumi Manusia merupakan buku legendaris yang berhasil bersinar di luar negeri maupun mancanegara berkat kisah Minke dan ayahnya yang membuat banyak orang terkesima.
0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya." "Dasar sial," begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar.

tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu." Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan, "Terima kasih." Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung." Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Oke, pendengar, waktu terus berpacu ya. Sudah pukul 16 lebih 50 menit. Kebersamaan kita di sore ini dengan rangkaian hiburan yang sudah kami hadirkan, tapi juga pastinya masih akan kami selingi dengan informasi untuk Anda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar setia, sudah pukul 17 atau jam 5 sore, waktu yang kita lalui bersama di sore ini, tentu saja Anda bisa terhibur, di sela Anda santai, melepaskan kelelahan, melepaskan kecapean, di mana seharian saudara sudah menjalani rutinitas yang cukup padat, atau pekerjaan yang cukup padat, apalagi di minggu terakhir, aktivitas kerja. Kita berada di minggu keempat, di bulan Juni 2026 ya, dan tentunya tinggal minggu besok kurang lebih 2 hari kita mengakhiri kebersamaan kita di bulan Juni dan akan memasuki di bulan berikut yaitu bulan Juli. Ya, saya kembali dengan informasi ya, dan masih dari rri.co.id Kaimana. Dikabarkan mengenai BKPSDM Kaimana buka latsar 136 CPNS formasi 2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kaimana resmi membuka pelatihan dasar latsar bagi 136 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024. Pada Senin 22 Juni 2026, kegiatan yang berlangsung di gedung pertemuan Kroi tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua Barat sebagai bagian dari upaya pembentukan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kepala BKPSDM Kabupaten Kaimana, Ona Lawalata, mengatakan pelaksanaan latsar merupakan tahapan penting yang harus diikuti oleh seluruh CPNS sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurutnya, peran peserta yang mengikuti pelatihan telah melewati proses seleksi yang transparan dan berdasarkan kemampuan masing-masing.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke pendengar, kita melewati 21 menit ya dari pukul 17. Tentunya Anda sedang menikmati sore yang menjadi pengingat indah bahwa kerja keras hari ini perlahan membuahkan hasil. Jadikan momen ini titik refleksi ya untuk bersyukur dan mengumpulkan energi baru sebelum saudara menutup hari ini. Ya, selamat menikmati senja juga untuk Anda yang sedang mencari momen-momen terbaik. Dan pastinya senja itu akan mengajarkan kita seindah apapun sesuatu, ia akan berlalu. Namun, ia akan kembali dengan keindahannya di esok hari. Tetaplah bersemangat untuk Anda yang sedang santai di tempat-tempat yang bisa Anda nikmati senja, seperti Bantemi, Simora, Airport, Coa ataukah di Taman Kota, Taman JK. Untuk Anda semua, mudah-mudahan sore ini memberikan dan mengajarkan keindahan untuk Anda dan untuk kita semua. Kami masih akan hadirkan hiburan untuk Anda hingga nanti kita berada di pukul 17 lebih 45 menit, di mana kami lanjutkan kebersamaan ini dengan lagu-lagu religi bernuansa Islami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

0: kemungkinannya bisa dibilang di bawah ekspektasi banyak banyak orang ya. Tapi menurut saya ya situasinya memang se
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Dan sebuah rasa yang bersembunyi di hati.

Oke, pendengar, waktu terus berpacu ya, sehingga kebersamaan kita melalui hiburan saya sudahi dan akan dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat yang siap di sore ini untuk menjalankan sholat maghrib. Lagu-lagu religi akan kami selingi juga dengan pengajian Al-Quran. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: lagi sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar setia program A1 RRI Kaimana, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih setia dengarkan siaran kami hingga saat ini. Sudah pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya kebersamaan kita di Lintas Kaimana Siang hingga masuk di Lintas Kaimana Malam. Ya, kami berharap berbagai sajian informasi dan dengan kolaborasi ragam musik hiburan yang sudah hadir kiranya memberikan kesegaran, memberikan manfaat untuk Anda. Saya Seliwair yang menemani Anda sejak siang hari di Lintas Kaimana Siang, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara akan menikmati jazz musik hingga di penghujung siaran. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Cibuku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Barai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton

Video ini kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar.

Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu." Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung." Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya

0: Ria Fariana.
1: Esensi buku RRI Kemana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331571811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang sering mengeluh. Ya, siapa saja sering mengeluh. Kalau dulu saya biasanya bisa belanja tas 2 bulan sekali. Berarti setahun tasnya berapa ya? Atau, kalau dulu bisa makan enak nih di restoran kesayanganku. Sekarang udah gak bisa karena mahal di sana. Kalau saya tahu saya menikah dengan orang kayak gini, kenapa ya saya harus mempertahankan dia? Mengeluh. Pendengar, mengeluh merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mengeluarkan keluh kesah yang ada dalam hati, sehingga tidak menjadi stres. Karena kalau stres, merusak kesehatan. Hubungan pasangan yang banyak diisi dengan keluhan bisa melelahkan, entah itu diri kita atau pasangan yang suka mengeluh, atau bahkan keduanya. Maksudnya begini, kalau Anda jadi pasangan, kerjaannya cuma mengeluh terus tentang pasangan, dua-duanya pasti gak bahagia. Karena kalau Anda mengeluh kepada si A, si B, pasti dia akan tahu. Dan dia akan mulai menghindari Anda. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau mengeluh adalah wajar. Seperti saya katakan, kalau keseringan pasti bikin jengah. Pasangan yang sering mengeluh bisa saja karena ia mencari koneksi, perhatian. Faktor lain dikarenakan ada rasa benci yang terpendam. Kemudian secara tidak sadar dikeluarkan dalam bentuk keluhan. Kita seringkali tidak menyadari telah curhat apa yang kita rasakan dalam bentuk keluhan kepada orang lain. Jadi konkretnya, mengapa pasangan sering mengeluh? Karena masing-masing atau salah satu tidak pernah puas dengan apa yang diinginkannya. Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dimilikinya. Padahal dia perlu menyadari, di luar sana begitu banyak pasangan yang serba terbatas dalam banyak hal. Entah ekonomi, entah keuangan, entah juga terbatas dalam berelasi dengan anggota keluarga lainnya karena banyak masalah yang timbul. Dia harus melihat kepada dirinya sendiri. Sambil berkata, di muka bumi ini tidak pernah ada orang yang sempurna. Sehingga saya sebagai bagian untuk dia, agar kita bersama-sama saling menyempurnakan apa yang kita inginkan. Setiap orang, seperti saya katakan, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang sabar ketika didera masalah dan bisa tetap tenang. Tapi ada pula yang sering mengeluh, berkeluh kesah. Apa yang mempengaruhi ini? Ini dipengaruhi oleh pola asuh. Ya, pola asuh tuh pasangan ini sering waktu masa kecilnya gitu ya, sedikit-sedikit dia lihat ibunya ngeluh. Hidup ini gak cukup. Kamu ini ada, untung mama kerja. Jadi pemenuhan kebutuhanmu, bisa beli seragam, bisa beli ini, bisa ini, bisa ini. Kalau ngarepin bapakmu, wah gak bisa. Ini terus-terusan. Jadi sampai dia menikah, penyakit mengeluh ini sering menurun. Kemudian latar belakang keluarga, pendidikan, Dengan demikian mempengaruhi cara berpikir dalam menyampaikan pemikiran dan perasaannya. Pasangan yang bijaksana dapat mengambil sikap agar membantu pasangannya, sehingga kebiasaan-kebiasaan mengeluh itu makin berkurang. Misalnya begini, konkretnya ya. Kalau dikit-dikit sering mengeluh, "Bu, kenapa ya ini udah 3 hari makannya kangkung aja? Bu, iya sekali-kali apa kayak capcay kayak." Nah, istrinya marah. "Emang kamu pikir di pasar itu saya pergi cuma ketawa-ketawa dapat kangkung 3 ikat? Ini bukan masalah kangkungnya, masalah mengapa 3 hari kok ya kangkung terus. Anda bisa menjawabnya dengan baik. Maafkan saya karena ya buruk kat. Maafkan saya karena di pasar sayur mahal banget. Atau kamu anjurkan mau diapain, cara mengolah seperti apa." Sehingga keluhan-keluhan tentang hal-hal kecil ini dapat diatasi ketika Anda berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Atau istri yang sering mengeluh. Ini biasanya ibu-ibu sering mengeluh. "Aduh, apa-apa udah mahal. Susah. Saya sudah tidak lagi bisa ke salon. Kalau dulu setiap minggu ke salon, sekarang ya keramas di rumah sendiri. Rambut makin jelek. Wajah gak di facial. Cuma ngurus rumah tangga aja." Ya, semua orang juga mengalami hal yang sama. Masih bersyukur Anda masih bisa ke salon sebulan sekali, karena memang keadaan memaksa. Bagaimana mengatasinya? Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Sebelum kita berbicara tentang bagaimana mengatasi kebiasaan mengeluh, perlu Anda ketahui bahwa akibat sering mengeluh itu mudah lelah. Dengan sering mengeluh, maka pikiran Anda menjadi stres dan terus akan berpikir negatif. Bayangkan, mulai dari urusan ekonomi, keuangan, ketakutan, curiga terhadap pasangan, kemacetan, karakter anak, semua akan membuat Anda sebagai pasangan lelah karena mengeluh terus. Ya, macet di mana-mana macet, mau apa? Nah, ketika pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, keluhan Anda akan menghabiskan energi yang dimiliki, memicu hormon stres. Walaupun Anda katanya, saya lebih baik bicara, ya, saya lebih baik mengeluh daripada disimpan, malah bikin stres. Pendengar, sebagai pasangan, kondisi Anda akan jauh lebih baik jika berfokus pada hal-hal yang baik. Saya percaya bahwa memang tidak mudah, tetapi Anda dapat melakukannya karena Anda adalah makhluk ciptaan Sang Pencipta yang tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga Anda juga diberikan pemikiran-pemikiran yang bijaksana untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Hilangkan pikiran yang tidak dapat dikontrol. Ada banyak orang di dunia ini yang mengeluh dengan kejadian atau peristiwa yang tidak dapat dikontrolnya. Adalah lebih baik sebagai pasangan cukup memikirkan hal-hal yang bisa terkontrol agar mampu mengubah kondisi diri menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Berhentilah memikirkan hal-hal yang membuat Anda menjadi depresi. Jadi, maksud saya mengeluh dengan kejadian yang tidak dapat dikontrol. Kenapa ya di dunia ini kok terus-terusan orang perang? Lalu mulai marah-marah sana, marah-marah sini. Itu si negara ini memang dia begini, ini dia begitu. Ini akibatnya harga-harga jadi naik karena minyak dunia susah dan seterusnya. Loh, gak usah mikir yang jauh-jauh, itu Anda gak bisa kontrol, itu urusan dunia. Urus saja urusan yang simple. Hari ini enaknya bikin tempe bacem ya. Karena kalau mau beli daging, nanti aja seminggu sekali. Jadi Anda bisa berpikir untuk hal-hal yang dapat dikontrol. Kemudian berpikir positif. Bersikap dan berpikir positif bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sering mengeluh. Berpikir positif itu sama saja dengan mengikhlaskan sesuatu. Belajar untuk menerima kenyataan. Dan perlu digarisbawahi bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, sehingga kita dipaksa untuk terus belajar dari kesalahan dan kegagalan agar kita makin menjadi orang yang selalu berpikir positif jika masalah menghampiri kita. Kemudian Anda perlu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ada banyak orang di dunia ini, bahkan di sekitar Anda, tidak memiliki apa yang Anda miliki. Berbahagialah Anda mempunyai anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya sehat, pandai, dan menjadi anak-anak yang baik. Dibandingkan mungkin di sebelah sana, anak-anaknya menyusahkan, narkoba, ya, suka tawuran, membangkang orang tua. Sehingga Anda perlu mensyukuri apa yang Anda punyai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, apa yang kami sampaikan mungkin Anda sering berpikir begini, itu hanya klise. Itu teori belaka, praktek tidak mudah. Ya, memang benar. Tetapi Anda perlu untuk selalu belajar. Belajar untuk beradaptasi dengan sebuah keadaan. Hidup di dunia ini tidak selalu sama dengan apa yang diharapkan. Sebab kehidupan akan terus berubah. Perubahan itu penting dan seseorang dipaksa untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Untuk itu penting mencari sisi-sisi yang positif, yang baik dari sebuah situasi. Sehingga Anda akan terus mempunyai semangat mencapai tujuan hidup. Dan pendengar, jadilah teladan. Ketika seseorang ingin agar orang-orang di sekitarnya berhenti untuk mengeluh sepanjang waktu, maka dirinya harus menghentikan juga kebiasaan untuk mengeluh. Sebagai pasangan, Anda perlu menyadari bahwa mengeluh tidak dapat mengubah sebuah keadaan.

Wah, apa yang saya inginkan tidak pernah terwujud. Wah, saya sudah terus beribadah, berdoa, bersembahyang, tapi gak dijawab-jawab. Ibu gak usah ajarin saya ya. Saya ini perkara beribadah, jangan ditanya. Tapi mana? Jadi untuk apa lagi lah? Sudah aja, kita terus aja mengeluh. Semua itu bukan solusi yang baik. Sebagai pasangan, marilah kita melihat apa yang menjadi bagian terpenting dalam berelasi dengan pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Sehingga ketika Anda ingin mengeluh, adalah lebih baik Anda bersyukur. Mengeluh memang penting, tetapi ketika Anda terus-menerus melakukan, maka seperti yang dikatakan, Anda akan depresi. Lalu hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya menjadi tidak nyaman. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas atau masalah-masalah lainnya, silakan menghubungi kami di telepon 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif yang dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk

yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Artinya kalau kita bicara individu ya Ronaldo memang selalu jadi tumpuan ya dimanapun dia bermain gitu. Itu ekspektasi yang wajar buat siapa. Dan kalau kita lihat memang performa dia di pertandingan pertama ya memang di bawah standar seorang Ronaldo.

0: dia adalah pemain utamanya lah gitu ibaratnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini Ronaldo. Okay. Pas kita tadi Bung Fajar katakan Bruno Fernandes mampu menciptakan rekor assist Liga Inggris, tapi lagi-lagi yang memang menjadi superstar Portugal sejauh ini sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin kalau pertandingan kemarin yang kita bicara. Karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja. Ronaldo main juga. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia, memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar di Piala Eropa, di Piala Dunia, memang enggak ada gol buat Ronaldo. Kalau kita lihat memang ini menjadi tanda apa ya? Saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
1: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jepri. Ada Pak Dalijan dibantu. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Fajar.
1: Iya, silakan Pak Dalijan.
2: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0, tapi kecondong imbang kalau saya sih.
1: Oh, kok bisa?
2: Ya, kira-kira aja semalam itu Irak kan betul kan 3-0.
1: Sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana Pak Dajan?
2: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0,

0: selangkah lagi padahal tuh ya. Harusnya kita masuk juga tuh.
1: Iya, iya.
0: Ya. Tapi dari 1/4 negara di dunia yang masuk Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu negara yang langganan juara juga, masuk ke final juga, tapi 3 kali beruntun tidak masuk Piala Dunia adalah Italia. Artinya, nama negara besar, favorit, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jaminan juga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun, Cape Verde yang mind-blowing, luar biasa, ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di

0: saya Felix kiri,
1: di kiri
0: kanannya
1: Pedro Neto di kanan.
0: Oh Neto masih oke, okay. Di tengah di gelanggang serangnya
1: tetap
0: Bruno, depannya tetap
1: ya tetap CR7
0: dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini yang diturunkan, kira-kira siapa aja nih Bu?
1: Sudah
0: iya.

Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor punggung 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja pada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Paul Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Honeves, namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini pertempuran di udara berlangsung, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan. Kali ini umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi, nomor punggung 5, Asurmatov, dan berhasil dikuasai kembali oleh pemain Portugal. Kali ini pemain nomor punggung 11, Paulo Felix, kerjasama dia dengan Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes di dekat setelah mencoba pemain-pemain Uzbekistan sangat cerdik tadi. Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullaev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti.

Cermatu, masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Hovan Celo tadi, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha. Ke belakang dia, kali ini yang dituju adalah Renato Vega dan juga melebar lagi ke sektor kiri ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor 25 yang tadi mencetak gol di menit ke-16. Kembali lagi kepada Renato Vega, juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias, ke belakang dia sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi. Kembali ke belakang, kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih bawa bola ke belakang dia sedikit, main nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekov tadi. Kali ini main nomor punggung 7 Surukov coba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal. Oh, Uzbekistan, gol dari luar kotak penalti dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan, pemain nomor punggung 19.

ternyata dia meraih keputusannya ini pelanggan ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan. Coba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal, pemain-pemain Uzbekistan kali ini coba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal, Azizan Ganiev, Aziz Don Ganiev, pemain nomor 19 bersiap melakukan tendangan bebas.

tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Surmatov, nomor punggung 5, geser dia, Amrobekov, belakang lagi ada Abdul Qadir Khusanov, mencoba untuk melewati Hoa Felix tadi, namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba Hoa Felix. Pemain nomor punggung 18, Abdul Aef, pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini, pendek saja, Surmatov di sektor kiri, pertahanan dari Uzbekistan. Umpan dia ke tengah, ada pemain nomor punggung 7 di sana, Surukov. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mendekati lapangan tengah. Pemain nomor punggung 9, Kamrobekov, kembali langsung umpan terobosan dalam kotak penalti yang dituju adalah Shumurodov kali ini. Namun dengan cepat Diogo Costa, kiper dari Portugal, menyambut kuasai Faizulan. Selamatlah belakang kali ini, Renato Vega geser dia ke kanan, Andor Bendias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Lebar dia, ada Pedro Neto di sana ke sektor kanan. Umpan terobosan tadi niatnya, namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan langsung kepada Ruben Dias, ke belakang dia. Vega kali ini melebar, ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang kali ini, Vega kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi. Mendes masih dikuasai oleh Vega. Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain Uzbekistan.

masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Asurmatov. Dan ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Kali ini pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan, menjaga gawang. Nematov, nomor punggung 12, berkostum hijau-hijau, coba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan. Ada Nasrullah di sana.

0: 7 adalah Bosbek, Faizulayev jatuh dia. Namun dari pertempuran perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan, Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini Bruno Fernandes membawa bola. Bagi 7 38 pertandingan malam hari ini, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. 2 gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan pembuktian

gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jopri. Apa yang

0: masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
1: dari

0: sepak bola kalau dikit-dikit prit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya. Betul, betul. Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan, karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Terutama ada beberapa pemain-pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bung.
1: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
0: sayang sekali
1: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing Uzbek. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah.
0: Yeah.
1: Akhirnya bola direbut oleh Uzbek dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti. Jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang. Karena sekarang Korea sudah tertinggal 0-3.
0: Iya.
1: Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
0: all out ya.
1: Dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama, ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga. Kita lihat Shomorodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
0: Yeah.
1: Kemudian bagaimana Uzbek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain dan Ganiev juga,
0: yeah,
1: juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan.
0: Inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
1: Yang kita tunggu ya penampilan Portugal akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldonya. Ya, ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memampas semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
0: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
1: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
0: Uzbekistan.
1: Kedua belah tim.
0: Oke.
1: Okay. Portugal ada 44 kali dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali ya. Ya ini saya kira juga ya, menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
0: Iya, Neves.
1: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
0: Tapi ini harusnya menjadi harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Yeah. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua, yeah, kira-kira.
1: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
0: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya. Ya,
1: dan lihat
0: umpan crossing.
1: Kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi saya, saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga João Cancelo dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi,
0: iya,
1: dan melepaskan umpan di situ. Kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat.
0: Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes menciptakan gol. Ya betul ya, ikut membantu serangan juga betul, pemain belakang. Nah ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
1: Ya betul, yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya. Bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga.
0: Yeah.
1: Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal pelatih Roberto Martinez. Memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan mereka juga punya kecepatan.
0: Yeah.
1: Tapi lagi-lagi ini soal momentum bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya. Transisi, yeah, dari bertahan ke menyerang itu saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk paling tidak memperkecil kekalahan mereka.
0: Oke, okay, baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Wartabita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya. Iya, silakan Bung Jupri. Baik, pendengar kita jelang Wartabita.
2: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Berupaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
3: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
4: Portugal versus Uzbekistan.
2: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim. Dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhod Nazarlyev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mozgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan João Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Paulo Félix. Masih Félix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, tangkap sudah dengan us. Paulo Félix tadi luar biasa, coba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya namun terlalu deras datangnya bola. Tadi tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal. Sodorkan saja kepada Vitinha, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição, masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang pada Diogo Costa, sodorkan lagi pada Vega, masih memainkan bola. Pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan masih menunggu bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan. Di babak yang kedua ini, upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan. Tadi nomor punggung 24 kah di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi, menuju kepada Ruben Dias. Ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Konsesau kah di sana, lebar ke tengah, coba kalau mana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan, sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya mencoba nomor punggung 3 namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan, Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan mencari Konsesau, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Adu fakir tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan untuk kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Langsung saja dilakukan dengan cepat namun tidak mampu dipasai tadi oleh Joao Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi. Oh, hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Ali Jonov sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana serangan dari Uzbekistan melebar masih di area kotak penalti dan melepaskan tendangan. Oh, Abosbek tadi Fajulayev mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti di dalam kotak penalti. Namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo kerjasama 1-2 pada Konsesau, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes menguasai bola. Nuno Mendes di sisi kiri, ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha, masih Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan pada Bruno Fernandes bersama dengan Joao Felix. Bersama 1-2 dia tadi malah terjatuh. Joao Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal. Maksud kami Uzbekistan, Behruzon Karimov menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, Joao Felix juga berada di dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri langsung saja ke depan. Namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh pemain Portugal lainnya. Di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan Abdul Qadir Kusanov sodorkan bola ke depan mencari tadi bagaimana Otabek. Masih, oh sayang sekali, harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgoy Foy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov melebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev, sodorkan lagi kepada nomor 7 Altabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek, Asbosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otalabek, masih Otalabek, lepaskan tendang. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otalabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Dilancang-lancang 5, 6, 7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Mencoba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon, langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hoveli, kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan. Mencoba melewati lagi, ada Conceição, mundur ke belakang. Ada Mendes yang diberi ke sisi kanan, Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi kepada Neves, balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi. Bruno masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah. Ada Ruben Dias, ada Vitinha. Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada Luis Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh. Pelanggaran, saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo dan juga bahkan tekanan terhadap Nuno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apakah yang dilakukan Portugal. Apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekul bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan. Namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, bersiap-siap Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang, berikan lagi bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo, lepaskan tangan. Sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol bagi Portugal. Namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya dan berteriak kesakitan nampaknya. Cristiano Ronaldo, benturan yang terjadi oleh dengan Abdul Fakir Nematov, namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama Al Nassr Tenam penjuru kini akan dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, menyusut tanah, dan jadi bertulis di sana. Gol! Melut tadi yang terjadi, bagaimana backheel nampaknya dari salah satu pemain Portugal. Sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupria.
0: Ya, sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya. Pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
5: Ya. Apakah tadi backheel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi, akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan. Oh ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga ya.
0: Ya, kiper ya sepertinya ya.
5: Nah, terakhir tidak mampu diselamatkan.
0: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
5: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri.
0: Termasuk iya. Ya. Betul.
5: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan si kulit bundar ke gawang Uzbekistan, menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak semengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman. Karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya. Set play yang sangat baik tadi, berapa kali dilakukan Portugal sangat bagus. Dan bahkan tadi Ronaldo hampir cetakan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes. Dan terjadi gol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
5: Ya, terjadi perebutan bola tadi bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Azizon lepaskan langsung jauh ke depan. Datang lagi pemain Uzbekistan, namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan. Ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Portugal mencari kawan yang bebas. Sodorkan membutuhkan bantuan. Nampaknya Semedo mencoba maju, namun dihentikan oleh Fajulaev tadi. Upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Telah unggul 4-0, menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola, kerjasama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves coba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha. Coba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo. Masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Au Neves di tengah, alirkan kepada Veiga kini. Melebar ke sektor sebelah kiri, menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes iripkan lagi bola ke depan, namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dan paknya bagaimana Otabek Sukurov tadi, yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes, namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tendangan bebas di babak yang kedua ini, masuki menit ke 62-63 babak yang kedua. Portugal unggul 4-0 atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain. Paul Felix nampaknya ditarik keluar, masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini, yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya, Bung.
0: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasanya memang pemain berkikidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin ya, akan sebagai berperan sebagai gelandang serang, dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya, dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
6: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Hayat Neves, lagi kerjasama 1-2 namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha, balikan lagi pada Ruben Dias, masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, melalui tekanan lagi ada Vega, melebar ke situ ke sebelah kiri ada Mendes, balikan lagi pada Vega, berputar Vega, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição, masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição, kirimkan umpan ke Kaminati, mencari sudut, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega, menguasai bola, sodokan lagi kepada Conceição tadi, alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição, masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mengutak-atik dia sedikit lagi, ke tengah lagi, alirkan lagi pada Vitinha, Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana bagaimana Semedo, terjadi kemulut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan, mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco, namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kiri Portugal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves, masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi, menemui Vitinha, Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, Mendes namun terlepas, oh pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri, dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan bagaimana keunggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
7: Ya, baik. Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti. Namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan kali ini, datang kembali. Coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes, namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Bahaya kali ini melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Portugal, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan, melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Vega di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, kembali kali ini pemain-pemain Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes, namun tidak berhasil. Kembali main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini. Ke kanan ada Karimov di sana, sudah melewati garis tengah lapangan, masih pemain-pemain Uzbekistan terjatuh. Satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi, setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung Trincao ya, nomor punggung 13 ternyata, yaitu Renato Vega, saat mencoba melewati Vega tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. Pendukung dari Portugal juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung, Bung Bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Bung Jupri.
0: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, ada sudah ada 3 pergantian pemain ya. João Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
7: Conceição,
0: dan kemudian terakhir João Félix digantikan oleh Francisco Trincão. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincão memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincão bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai back sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh naik ke depan, dan taktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi back kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal,
7: masih terus gedor ya.
0: Betul,
7: masih
0: menambah gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya
7: ya, di hat-trick ya
0: pertandingan kali ini, dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 2018 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
7: Iya.
0: Dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya ini situasi yang sulit ya.
7: 4 gol ya.
0: Tinggal 4 gol dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain dari Portugal. Artinya mereka mencoba menekan lawan serangan balik, tapi kita lihat bagaimana juga yaitu tadi transisinya memang belum terlalu terlihat berjalan. Jarak antara Abos Bek yang di depan dengan juga kapten tim Eldo Sumurodov juga bisa dibilang cukup jauh ya, sehingga memang tidak terjadi koneksi di depan yang bisa membahayakan gawang dari Diogo Costa.
7: Apa yang bisa dilakukan oleh Fabio Cannavaro? Mungkin dengan situasi seperti ini apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pelatih?
0: Ya saya kira murni yang paling penting adalah bagaimana mengangkat motivasi dari para pemain ya. Nah kalau kita taktikal sudah dilakukan, pergantian sudah 2 pemain dilakukan, dimasukkan. Jadi secara taktikal sudah coba diadaptasi sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu tadi, kita kan tidak bisa menepikan bahwa memang secara kualitas ya, Portugal tentu memang jauh di atas dari Uzbekistan, dan hasil seperti ini sebenarnya kemenangan ya sudah bisa diprediksi, hanya soal skornya berapa gitu. Dan saya lihat ya terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal, saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
7: Cukup bagus ya,
0: iya.
7: Meskipun cuma satu ya.
0: Betul.
7: Setidaknya pecah telur. Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdullaev kali ini coba untuk melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Alijonov. Balik lagi kepada Abdullaev, ada Asmaratov tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakid Nematov sang penjaga gawang umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 aja, Josgeniev. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis. Ini mengangkat bendera tanda Ganiev tadi dalam posisi offset. Bola dikuasai pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri kali ini. Melebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias. Nah, ke kiri dia Renato Vega, nomor punggung 13, yang dituju adalah Vitinha tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mencoba untuk dibayang-bayangin oleh pemain. Ah, berhasil dicuri oleh pemain Portugal kali ini. Ada Nuno Mendes berlari dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam Ronaldo. Hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan. Namun sayang sekali, tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain Bali dilakukan oleh pelatih Uzbekistan yaitu Fabio Cannavaro. Faizulayev nomor punggung 22 keluar digantikan oleh Sergeyev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah, terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil ditepis oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Vitinha di situ mencoba untuk melakukan serangan ke depan dia, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Somoradov di sono, mencoba untuk mengejar, kali ini dibayang-bayangi oleh Semedo di situ, tidak berhasil. Pelanggaran putuskan oleh wasit yang menjadi pertandingan, yaitu Jalal

0: belakang ada Renato Vega tadi, dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, Semedo. Kembali lagi kepada Conceição, mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan. Masih Conceição. Ke belakang lagi dia, Semedo ada. Mencoba untuk membantu serangan Semedo. Ke belakang lagi, Ruben Dias. Ke depan coba untuk dilakukan serangan pada oleh para pemain Portugal. Namun sayang sekali ditarik tadi satu pemain Portugal, nomor punggung 15, João Neves, ketika mencoba melakukan serangan, pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Portugal. Coba untuk dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Masih pergantian pemain, João Neves, Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jupri?
1: Ya,
0: gedoran akan lebih kencang lagi atau
1: ya,
0: gimana?
1: Betul ya, kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Ya, perannya, kerjasamanya dengan PT-nya juga komunikasinya sangat baik. Yang memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain, Prancis, dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di saat melawan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi ya, intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya hingga menit ke 76 babak kedua ini berjalan. Masih ingin menambah gol paling tidak.
0: Masih penasaran ya.
1: Betul, dan tadi kan hampir juga tadi Ronaldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum keberuntungan belum hadir ya.
0: Iya. Baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki Vitinha. Coba untuk melakukan serangan, kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan, Karimov kali ini. Di sektor kanan penyerangan Uzbekistan, ke belakang dia ada Abdul Qadir Kusanov tampaknya. Kemudian ke tengah, mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Govoy tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Portugal, Conceição. Mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil, ke belakang dia. Melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya. Karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus, kalau Semedi dia diam aja. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri coba untuk membantu serangan, yaitu Falzulay. Nomor punggung 22 ke dalam tengah ke menor 14, mencoba melakukan serangan Sumurunov di dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurunov, tendangan voli kaki kanan, namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa, jaga gawang dari Portugal. Mbak Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi baru masuk. Keluar lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola, mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ. Masih mencari rekannya Vitinha, siapa yang akan dioper. Melebar dia, balik kepada Semedo di sektor kanan. Melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali, hampir direbut tadi oleh pemain Uzbekistan. Bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição. Mengalami rebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kiri, ada Nuno Mendes di situ. Masih melambau bola, Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal, dari Uzbekistan, namun sayang sekali kurang cermat Nuno Mendes, sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba berebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Kusonov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Kusonov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Jatuh di kaki.

0: lagi Vitinha, kali ini bola masih membawa bola Vitinha, diadang oleh 3 pemain dari Uzbekistan, melebar dia. Ada Semedo di situ di sektor kanan, ini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola, balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan main-main Portugal, Ruben Dias. 1-2 dia. Di situ ada ya Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dibaca oleh Asar Matov. Kembali lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan, patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol. Di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan sudah masuk di dalam pertahanan, ada Conceição hampir melewati 3 pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ. Di belakang dia. Kali ini Vitinha. Belakang lagi Vitinha coba untuk membangun serangan kali ini. Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia. Conceição di situ. Berhadapan dengan Alijonov dalam kotak penalti, mantul dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Asim bawa bola sudah melewati garis tengah Karimov. Ada 2 pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Azulayev langsung dalam kotak penalti. Hah, tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang ngecoh satu pemain dari Uzbekistan. Belakang dia ada Vitinha di situ. Lebar sektor kiri Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang yang dituju Nuno Mendes, berlari dia dari sektor kiri pertahanan dari Portugal, sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya yang dituju adalah Silva namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leão. Ya. Penampilan Vitinha malam hari ini gimana, Bu?
1: Iya, kayak saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya, bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha dan juga tadi ada sosok João Neves juga.
0: Ya.
1: Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leão ya.
0: Ya.
1: Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang kalau kita dibandingkan dengan Vitinha dan biasanya Leão memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri. Dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leão di sisa pertandingan.
0: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal, tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição, ke belakang dia Ruben Dias, pendek saja Ronaldo Silva, melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri, coba kali ini pada Trincão. Ya, sudah melewati Rafael Leão ya. Rafael Leão sedang dalam kotak penalti namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leão. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo, Conceição di sektor kanan penyerangan dari Portugal. Mencoba untuk melewati 2 pemain dari Uzbekistan, ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes, namun berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali Nuno Mendes, mencoba mengoper ke kiri ada Rafa Leão, mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafa Leão. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan namun sempat menyentuh pemain Portugal, lemparan ke dalam, masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo coba untuk melakukan serangan, terjatuh Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh itu? Langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo nih, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah, pertahanan Portugal masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev. Coba dari sektor penalti namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição belakang dia. Ya. Lebar kali ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Terjatuh Conceição. Jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7, Surukov. Ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Asurmatov di belakang. Tengah dia, kembali kepada Surukov. Ke belakang lagi ada Abdullaev. Masih Surukov lagi. 1-2, umpan 1-2. Langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mozgov. Namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali. Salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo. Sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sampai jaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fajulaev di sana, menor punggung 22, terjatuh tadi. Renato Vega sepertinya, Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov, nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Hal ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan terkosong di sana. Umpan langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Rafael. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini. Menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
1: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael, membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Bruno Semedo, Nelson Semedo maksud saya, mencoba untuk melakukan pergerakan dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael yang berada di posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibendung oleh kiper Nematov. Dan 5-0 menjadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Iya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafael melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafael untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, coba untuk ke belakang. Kusanov di sana, masuk Kusanov ke belakang lagi dia. Ada Nematov sama jalur gawang, umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Mozgovoy. Namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo belakang dia, ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega, Bruno Fernandes di sektor tengah mendekati garis tengah lapangan. Fernandes ke belakang, ke kanan dia. Semedo naik, Batu serangan, Conceição, menomor punggung 26 kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju ada Rafa Leão, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan, dibuang saja jauh ke depan. Namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincão, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati 3 pemain namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali. Serangan ini dilakukan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini. Rafa Leão dalam kotak penalti, patah lagi. Uzbekistan, sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Faizulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mas Govoy. Ada lagi Faizulayev di sana. Pemain nomor punggung 19, Ganiev, coba untuk melewati 2 pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov. Belakang sedikit dia. Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi. Namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang, jauh. Yang dituju adalah Nematov, yang menjaga gawang. Usanov kali ini di sektor kanan. Ke depan sedikit ada Karimov di sana. Coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan. Belakang dia Usanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafa Leão tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafa Leão. Menyentuh kepala dari Karimov tadi, pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik. Mendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva ke belakang lagi. Coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão terjatuh. Pelanggaran untuk Portugal, pemain nomor punggung 17. Rafa Leão mencetak gol tadi, tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev. Saking gesitnya ini sepertinya Rafa Leão ini. Bahaya juga kalau Rafa Leão ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba. Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Veiga. Masih dia ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leão sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafa Leão merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal sudah dilakukan. Semedo pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias kembali lagi kepada Fernandes. tengah yang dituju kali ini Coach Esau merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan, umpan tarik ke dalam kotak penalti, hampir saja, hampir Rafa Leao mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi, umpan yang sangat akurat dari Konsesau di dalam kotak penalti. Masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan, 5 menit hampir berakhir, sudah masuk menit 4.41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes, yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo, meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung. Bung Jupri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal ya. Meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol ya. Kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka tekanan yang mereka lakukan. Pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov
0: ya,
1: akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leão juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi yang tidak, dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Pendengar selamat mengikuti acara kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program Kaimana Pagi RRI Kaimana. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana pagi hari ini. Apa kabar Anda? Harapan kami Anda selalu sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di perjumpaan kita kali ini menjadi sebuah awal yang baik untuk memulai perjalanan Anda di hari ini. Kehidupan kita terus berlanjut dan tentunya juga di setiap kita menjalani hari-hari kita setiap harinya, kita perlu pertolongan Tuhan. Untuk itu pendengar, kami ajak Anda bersama untuk kita awali pagi hari ini dengan bersama mengikuti renungan dan doa pagi. Untuk renungan dan doa pagi pada edisi kali ini dengan judul Pelajaran dari Bethlehem. Untuk itu bagi Anda pendengar umat Kristen yang berbahagia dan diberkati, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Kami percaya kami akan terima kebaikan demi kebaikan yang daripada-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tertulis demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Bethlehem saat ini ada sebuah gereja yang disebut dengan Nativity Church atau Gereja Kelahiran Kristus. Dan uniknya gereja ini menjadi salah satu gereja yang tertua di dunia dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO atau UNESCO Heritage. Gereja ini dibangun pada abad yang keempat. Betapa umur gereja ini sudah begitu sangat tua dan menjadi situs yang bersejarah yang dikunjungi oleh banyak orang di dunia. Kalau kita perhatikan Bethlehem, zaman dulu Bethlehem hanyalah sebuah wilayah yang kecil, sebuah kota yang ukuran wilayahnya tidak begitu besar. Bahkan di masa lalu mungkin bisa disebut sebagai desa. Tapi Bethlehem menjadi tempat di mana Kristus, Sang Juru Selamat itu lahir. Kita perhatikan Mika 5 ayat yang pertama ini. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Secara manusia kita bangga kalau kita ada di kota besar. Kita merasa ada nilai lebih kalau kita dilahirkan misalnya di kota-kota besar di Indonesia atau kota-kota besar di dunia. Secara manusia kita ingin sesuatu yang kelihatannya bisa dibanggakan. Bersekolah harus di sekolah yang mahal dan bergengsi. Begitu juga kalau bekerja, kita inginnya bekerja di perusahaan yang ternama. Tapi berkebalikan dengan itu, Tuhan punya cara tersendiri yang bertolak belakang dengan persepsi dan paradigma kita manusia. Ketika Tuhan lahir ke dunia, Dia tidak memilih Yerusalem, tapi Dia memilih Bethlehem, sebuah wilayah kota yang sangat kecil pada waktu itu. Di sini saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam kesederhanaan. Bethlehem dipilih Tuhan, menunjukkan tentang karakter Tuhan yang begitu sederhana. Tuhan senang memakai apa yang kelihatannya kecil, tidak berarti, dan seringkali diabaikan. Dan inilah saudara yang menjadi hal yang luar biasa buat kita. Kalau Tuhan senang memakai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, maka bagi kita ada harapan. Sebab seringkali kita merasa tidak berdaya, kita merasa kita kecil, tidak dipandang orang, tidak diperhitungkan. Tapi disinilah letak pengharapan kita. Karena bagi Tuhan, kita ini berharga dan Tuhan dapat memakai kita. Cuma tinggal masalahnya adalah apakah kita mau bersedia untuk dipakai Tuhan. Kata Bethlehem mempunyai arti rumah roti. Dan di sini saudara, sang roti hidup lahir ke dunia. Kalau berbicara tentang rumah roti, kita ingat rumah makan. Di situ orang mendapat makanan. Dan rumah roti berbicara tentang fungsi memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Kita bisa menjadi rumah roti bagi orang lain. Sekalipun kita mungkin kecil, tidak berdaya, tapi hidup kita bisa menjadi berkat, asalkan kita mau dipakai menjadi saluran berkatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bethlehem menjadi pelajaran buat kita, bahwa Tuhan dapat memakai setiap kita, sekecil apapun potensi yang kita miliki. Dan Bethlehem juga mengajar kita, bahwa sekecil apapun kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bagaimana Tuhan memakai kota Bethlehem, sebuah wilayah yang kecil, sebagai tempat kelahiran-Mu. Dan Engkau menjadikan Bethlehem bersinar di antara kota-kota lainnya. Kami percaya Engkau Tuhan dapat memakai setiap kami, bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kehidupan kami berhasil berkemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang putus asa, kehilangan semangat Tuhan jamah. Ada kesembuhan saat ini terjadi, ada pemulihan, ada semangat baru, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
2: Kini, Kampung Inggris sudah

0: Menurut saya usaha ini sudah cukup bagus sejak ini. Gimana apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
1: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan dia, positioning dia bisa mendapatkan umpan yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya, dan salah satunya mungkin masuk Rashford. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain,
0: okay,
1: setelah Henderson break
0: di babak kedua ya.
1: Kedua, dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru di sepak bola.
0: Oh iya, ya, setuju. Kalau intermezzo, kalau Bogasu gimana? Setuju nggak?
1: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaan ya. Kalau kondisinya
0: benar-benar
1: hit memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola. Ini 2022 Piala Dunia dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
0: Qatar
1: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
0: 12
1: 12 gitu. Di bawah 10 itu banget jarang itu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama muasai
0: langsung
1: digantikan yang lain apa.
0: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
1: Iya, karena sangat-sangat apa intens sekali.
0: Intens.
1: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaatkan keadaan.
0: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke ya. Nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

0: Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
3: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo, satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
3: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus menghancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
3: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.

0: pukul 4:02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan, harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah

0: sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
0: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
0: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
0: Paul Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke.
2: Baik, pendengar podcast dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
2: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada Mark Guehi telah melewati garis tengah, umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Madueke, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cup duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam, dan kali ini ada chest pen berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan lagi kepada Chespen masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson, umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon, disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chespen back pass dia ke belakang, berikan kepada Mark Guehi, umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana. Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Partey, berikan kepada Jordan Ayu, berikan back pass kepada Thomas Partey, ada umpan terobosan crossing, sayang sekali pendengar, dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjete berikan saja kepada Marvin Senaya, maksudnya melewati Anthony Gordon tadi tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Achete. Jonas Achete berikan kepada Caleb Jerenki. Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey. Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya umpan jauh ke depan. Ada nomor punggung 26. Tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan ke depan pada Anthony Gordon, maksudnya menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jespen. Jespen dibayang-bayangi 1-2 pemain. Umpan pendek saja kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi, melebar dia, berikan back pass kepada McQuehi. McQuehi melewati garis tengah dia, tidak mau bermain-main. Pas dia berikan pada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada McQuehi. Ah, sayang sekali tadi McQuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibo, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke masuknya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat. Terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana, memasuki menit ke-51 detik 48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi. Jaga gawang Benyamin langsung umpan ke depan. Jadi tadi adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada main nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Akhirnya terjadi lagi perebutan, ada Madueke. Noni Madueke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini. Masuki menit ke-853 sudah dilakukan ke bulu gawang. Ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi, namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke bulu gawang, terjadi delgap. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya, kita masih menantikan. Namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada McGui, masih mencoba melihatkannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini opung 25 Jared Spence umpas saja pendek tadi kepada Elliot Anderson, nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan Namun tendangan bebas pelan saja Mark Guye pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Guye, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris, nomor punggung 8 Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot ataupun tadi nomor punggung 8, ya benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana Kwasi Sibo sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana, umpan saja kepada Manuege, umpan crossing ke belakang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane, namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, maksudnya kepada Harry Kane, namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan penyerangan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Jonas, umpan melambung ke sektor kiri, serang dari Ghana, namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris, dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya membantu aliran bola timnas Inggris. Bagaimana mengepung dari sektor kiri, sana ada Jude Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Guye, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba bersatu pemain tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kelemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11 ada Anthony Semenyo, namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri pada rekannya di sana ada Maguihi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi sektor kiri, sana ada Spins, berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewati satu pemain di sana, ada Rhys, di sana Anthony Gordon, umpan kepada Jude Bellingham, mencoba lagi umpan kepada Madueke, masuk lutik, Madueke, bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon, masuk ke tempatnya, masuk shooting, dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke, namun bola berhasil diheading tadi, namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi mencoba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target ke gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana sana Magui pendek saja kepada rekannya Jet Spins, merasa ke sektor kanan pertahanan Ghana, umpan saja Anthony kepada Declan Rice, merasa dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lagi kepada Harry Kane, pendek saja kepada Declan Rice, umpan ke sektor kiri yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melalui satu pemain melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice, namun tidak menunggu sepeda. Justru kini Ghana mencoba membangun serangan. Nomor punggung 19 Inaki William dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melatih dua pemain Inggris, umpan pendek saja kepada Kasadi. Oh, tampaknya bukan pelanggaran, dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham, umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana, masih mencoba melewati satu pemain di sana Anthony Gordon. Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi, namun bagaimana Pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melatih satu pemain dari bawah, sumbang sudah mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan. Namun kini kepungan serangan masih dilakukan Makugi ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba dengan bermain, umpan kosong mulut gawang, namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
4: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk mengkoordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice nomor punggung 4. Sudah bersiap-siap crossing, dia datang sundulan, lah sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson, tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru. Dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6, 7 pemain. Keras datangnya bola disundul tadi, ah sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran dilakukan oleh Thomas Partey, nomor punggung 5. Mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi. Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane. Dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana. Akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga maksud kami Declan Rice dan juga Reece James. Tapi tampaknya Declan Rice, sudah ada 5, 6, 7 pemain. Sudah dilakukan umpan saja dari ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, jatuh lagi di kaki Anthony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Manoni Madueke, sayang sekali, seribu sayang mendengar Manoni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16 dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Swasibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain, baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, mendengar wasit asal Honduras, Said Martinez, sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerkin ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya. Dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan, baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
5: Ya Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua sorotan target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
6: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan trupas-trupas yang bagus, beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki Williams diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga NC Konsa juga bermain masih sangat bagus.
5: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain. Masuk menit ke-66, ada dua pemain yang diganti, baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Orele. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66, mana saat ini Inggris mencoba melangsung dari sektor kanan, yang tujuan ada Madueke ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana nomor 28, yang dicoba adalah Kwasi Sibu dari sektor kanan, yang dituju oleh Thomas. Oh, bagian itu harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Inggris tadi Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya pulang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Di sana ada Madueke, Tony Madueke, umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi nomor punggung 8 Elliot, umpan rekan ke kiri Rayleigh baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri ada James, umpan lagi kembali tarik ke belakang Rayleigh, kembali lagi kepada McGuay, umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masih buat ada Bellingham, namun Rayleigh amat Harry Kane mampu ke sini, langsung tumpul ke gol. Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana. Nomor punggung 8, Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya. Melilit gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada Magui. Kanan pelan saja pada rekannya nomor punggung 2 ada Konsa. Dorongkan bola kiri aliran Elliot Anderson. Kiri lagi Orele, umpan lagi kepada Manduike. Noni Manduike merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana, tarik lagi melebar ke sisi kanan. Ada Mark lagi, kembali lagi kepada Konsa. Konsa melebar lagi ke sektor kiri. Di sana ada Bukayo Saka mencoba melewati dua pemain dari Ghana dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 8 Elliot Anderson. Umpan lagi kepada Mark. Umpan lagi kepada Mark, kembali kepada Aurele. Umpan kerjasama 1-2 tadi. Makuge sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke, Tony Madueke melilit dasar kanan. Umpan ke mulut gawang. Di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya benar sekali, Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Banweke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana. Dan saat ini pertandingan juga dilakukan hydration break masuki menit ke-70.
4: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya. Tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri. Dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bung?
6: Iya, yang pasti di menit ke 49 tadi Marvin Zainal juga melakukan serangan pertama, serangan balik pertama. Lalu di menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
4: Yeah.
6: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal. Makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya aturin jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada, mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
4: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan tampaknya ini ada Morgan Rogers ya,
6: iya,
4: yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
6: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
4: Iya, performanya cukup baik.
6: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini, pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Ya, lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya.
4: Morgan Rogers
6: ini ya, yeah. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi yeah. Lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi yeah. Juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena yeah. Serangan-serangan ganda juga mulai berbahaya.
4: Dan yang terpenting mungkin Bung seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17 Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Shirom Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayew, yaitu di Leicester City, dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayew. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare, mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk

0: sempat tergeletak dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut, dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senaya umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehey umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke maksudnya, berikan kepada Eberisi Eze. Eze di utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Kaleb Jerenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan, sayang sekali pendengar, tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatau tadi merebut bola dan berikan kepada Kaleb Jerenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehey, pemain dari Inggris, kini mengasih bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Sudah masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Eze dari sisi kiri, Eze masih berputar-putar dia di lini belakang sendiri. Bangun lagi, Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Eze kembali, arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehey. Padakah siapa yang memberikan? Ya, kepada Madueke. Noni Madueke merangsek balik lagi ke belakang kepada Guehey. Guehey mencoba memberikan umpan, namun tidak jadi. Kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4, Declan Rice. Lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Guehey umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayusaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayusaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sehingga memasuki menit ke-80, detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana. Sungguh mengejutkan lini belakang Inggris, dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh, sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, Mas pun dipulih oleh Ghana sendiri. Ada Guehey, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke. Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang, Ureli sorongkan ke kanan, pendek saja kepada Guehey, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana, yang dituju sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Kayu Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 di Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah O'Reilly ataupun di sana ada Declan Rice. Dari sisi kiri pertahanan Ghana, tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris, dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Kayu Saka. Dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana, kita masih menantikan. Pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau pembul gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana. Di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Yirenki, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke. Menit ke-82 detik 53 tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal, justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris Eze. Kini tendangan sudah dilakukan, nomor punggung 6 Magwehi dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi Magwehi, umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada O'Reilly dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Gini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut ke ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi. Justru selamatlah Magwehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulur-ulur umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi ada Abdul Fatah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fatah, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke-84 detik ke-38. Bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikasih oleh pemain Ghana tadi umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan Declan Rice, sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana O'Reilly balik lagi ke belakang kepada Guehi, hentikan bola sejenak, menjemput pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan langsung terlanggar lagi, mampu diblok oleh Benyamin jaga gawang Ghana tadi. Satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Magwehi umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan ke mulut gawang yang dituju oleh Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh ke mulut gawang. Apa ini kalau Harry Kane, bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan

0: pemain Inggris tadi mampu mengancam ini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan O'Reilly masih membentur Mister Gawang dari Ghana. Dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya. Namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Kocio Peprah Opong, nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya, nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada McGuehey. McGuehey dia umpan dia berikan kepada rekannya, yaitu Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola, tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi, yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam dilakukan, sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalib Jirenki. Kalib Jirenki memberikan kepada nomor punggung 25, Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada McGuehey. Umpan sobrodoran kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada McGuehey. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan, satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Guehi. Guehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Kalib Jirenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit terlebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, berikan kepada McGuehey. McGuehey umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada McGuehey. McGuehey kali ini sodoran ke depan, berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass ke belakang, berikan kepada Guehey. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada McGuehey, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris. Dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap lakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice, namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Jerenki. Kali ini terjadi duel udara, bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford berikan kepada Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi, sekali lagi

kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan Timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain Timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan, ada sundulan, ah sayang sekali pendengar. Bola terjadi kemelut, ah dibuang lagi. Bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain Timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari Timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang Timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi, berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberize Eze. Eberize Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang pada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar. Namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi Timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberize Eze. Eberize umpan ke depan. Maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah sayang sekali. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu. Tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0? Dan laga akan ditentukan, ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap Declan Rice. 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sementara hampir seluruh pemain Timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17 Babar Rahman masuk untuk memperkuat dari Timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari Timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Maksud kami bagi Ghana. Ya tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Babar Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola, jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain Timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McGuehi. McGuehi kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze. Maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez, pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare. Berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9

0: itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi babak waktu apa extra time awal itu menyerang terus dan ini tidak habis-habisnya menyerang. Tetapi memang balik lagi Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum, belum mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
1: Yeah.
0: Ada diakhir dengan Bukayo Saka tadi tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
1: Yeah.
0: Tapi memang lini belakang terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asari ini sebenarnya percadangan ya. Karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera dan ini Benjamin Asari ini menjadi salah satu bintang dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah, ini jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal tapi keberuntungan memang tidak beriak pasti. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di Afrika.
1: Ini kryptonite-nya kryptonite Tuchel tim Afrika. Tapi Bung tuh open play nggak bisa bobol, bola mati set piece corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya sorry kok kita sih jadi nggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya, itu salah satu era kemasan Inggris juga tetap saja nggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini Bung dari Inggris?
0: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda, lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri, penyerangan dari Inggris dia bermain cukup baik, beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi ini cukup bagus.
1: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun iya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya. Ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
0: Iya benar, 4.
1: 4 ya. Jadi potensi untuk lolos juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana? Dua kali pertandingan ini Inggris dan juga lawannya kemarin itu
0: Kroasia.
1: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
0: 95 ya.
1: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa sejauh apa nih sebenarnya Ghana? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
0: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau Skiros tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan wonder attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki William justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya, maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. Artinya memang Ghana walaupun melakukan counter attack, tapi counter attacknya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil, dan tanpa kehadiran soal Mohamed Kudus memang cara bermain

0: dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan, dan ketika lawan Inggris mereka ditekan hampir sepanjang pertandingan panjang waktu.
1: Oke.
0: Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, terutama termasuk termasuk si Thomas Partey
1: yang
0: cukup baik.
1: Iya, bermain cukup baik ya.
0: Sebagai pemain tengah dia tidak
1: jangkar juga ya.
0: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berdisiplin dari kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
1: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
0: Inggris tanpa mengenjalkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal, karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, chance mereka, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama.
1: Oh.
0: Unggulan golnya ya. Apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati. Nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi, itu saja menurut saya
1: yang okay. perlu
0: dilakukan.
1: Iya. Dari penampilan Inggris pada pagi hari ini, nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel, karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
0: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama, kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain
1: starter,
0: pemain utama, kalau melihat pertandingan permainan hari ini. Karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
1: Yeah.
0: Nah ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan, kenapa masih dipertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris. Karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu, walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
1: Oke. Okay. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu, dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa gak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya Partey ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
0: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini, dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Elisa, salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey. Jadi,
1: oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya.
0: Iya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang, tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
1: Oh, gelandang tengah murni.
0: Ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya
1: tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
0: Iya. Makanya
1: enggak ada striker.
0: Makanya tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan
1: William kan
0: bukan striker. William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Sebenarnya
1: Ayu winger ya.
0: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni. Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
1: Nuama
0: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
1: Iya.
0: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu. Ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan
1: terus, iya, iya,
0: mereka memang
1: sudah membuktikan ya.
0: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
1: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
0: Kalau saya melihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Yirenki, bahkan terupas Yirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
1: imbang.
0: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Madueke cukup mobile gitu, beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh terupas-terupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi terupas-terupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
1: iya,
0: dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu lucky.
1: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Nah, pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah memang fair, seperti fair ya. Fair ya. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Esu. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.

Dengan berakhirnya pertandingan antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini, berakhir juga perjalanan tim Indonesia menyapa dini hari menemani Anda. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Zaini, yang akan menemani Anda dengan bersamaan tim Indonesia menyapa pagi. Pro 3, saya Fajar Nugroho, mau ketika berjaya bertugas tim dini hari Pro 3 undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung, yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan, beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari ke-24 bulan Juni 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda lewat program Gimana Pagi di hari yang baru. Tentunya kita bangun dengan semangat yang baru. Anda juga mungkin sudah bangun sejak pukul 2 dini hari untuk mengikuti dua pertandingan sekaligus ya, yang disiarkan oleh program A3 RRI, yang juga Anda ikuti melalui siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana pada pukul 2 dini hari dan juga di pukul 5 pagi ini. Nah, pendengar, di dua pertandingan yang baru saja kita ikuti, yang pertama ada Portugal dan versus Uzbekistan, kemudian juga ada Inggris dan Ghana yang tampil pagi hari ini. Tentunya juga ada dua pertandingan lain yang bisa Anda ikuti ataupun juga akan Anda saksikan, yaitu antara Panama dan Kroasia, kemudian Kolombia dan juga Kongo ya, di tanggal 24 Juni 2026. Dan ya, pendengar, Anda kembali ikuti siaran kami di program Gimana Pagi, hadir kembali dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi. Saat ini pukul 7:32 ya. Salam sehat untuk kita semua. Kami hadir kembali dengan hiburan dan iya, informasi di pagi hari ini. Nah, pendengar, Portugal versus Uzbekistan, tentunya Portugal pagi ini dengan penampilan memukau ya, dengan angka perolehan 5-0 atas Uzbekistan. Tentunya Ronaldo mencetak ya di 5 gol yang boleh dicetak oleh Portugal. Ronaldo cetak 2 gol sekaligus ya. Tentunya ini Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K di Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarankan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada dini hari. Nah, Cristiano Ronaldo sendiri membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol Cristiano Ronaldo, julukan CR7 ya, julukan Cristiano Ronaldo, mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Tentunya Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik, namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Nah, memasuki babak kedua, tim Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas pemain, di mana Akmal Mosgovoy dan juga Koji Akbar Alijonov masuk menggantikan Adil John, Hamro Bekov serta Sersov Nasrul Life sejak awal. Portugal juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conceição pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan João Cancelo dan juga Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Tentu keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha diamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Renato Veiga kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran yang dilakukan. Rafael Leão melengkapi pesta gol Portugal. Iya, melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan, yaitu pada menit ke-87 hingga peluit panjang berbunyi. Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Kaimana Pagi. Tentunya kami juga sampaikan untuk Anda pendengar, siaran langsung pesta Piala Dunia, bola Piala Dunia dapat Anda saksikan di setiap harinya yang disiarkan secara langsung melalui stasiun RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, Anda juga dapat mengikuti, khususnya ibu-ibu yang sibuk di garis belakang, di setiap paginya Anda juga dapat mendengarkan siaran bola melalui stasiun RRI Kaimana. Anda bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Kaimana melalui RRI Digital atau aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download aplikasinya di Play Store atau juga di App Store. Pendengar, kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret!

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya, Bondan Prakoso dengan lagu yang dihadirkan menemani Anda di pagi hari ini, mengantarkan kita tiba di pukul 8 pagi. Kini saatnya kita jelang Warta Berita Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Masyarakat berharap ketersediaan BBM jenis Pertalite dapat kembali lancar dan mencukupi kebutuhan. Pengadilan federal di California menolak gugatan pemerintah Presiden Trump terkait dengan Los Angeles. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mulai menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah untuk nomor pada nomor baru 1 Juli 2026 guna meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan digital. Sementara penerapan bagi pelanggan lama masih menunggu evaluasi kesiapan sistem dan infrastruktur. Pengadilan federal di California menolak gugatan pemerintah Presiden Trump terkait dengan Los Angeles. Hal ini juga terkait dengan kebijakan kota Suaka yang membatasi kerjasama dengan otoritas imigrasi federal dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur penggunaan sumber daya dan personilnya. Dari dunia olahraga, MotoGP Belanda 2026 akan menjadi ajang pertama yang melarang penggunaan perangkat hall shoot atau front right high device disertai dengan perubahan aturan grid dan juga pembatasan jumlah motor per pabrikan mulai 2028 untuk meningkatkan keselamatan dan menata regulasi kejuaraan. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali, ribuan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai dilanda krisis air bersih akibat kemarau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
2: Warga Kabupaten Bogor mulai dilanda krisis air bersih akibat kemarau. Hal itu pun diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor dengan tingginya permintaan pengiriman air bersih ke sejumlah lokasi di wilayah barat Kabupaten Bogor. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengonfirmasi sudah ribuan warga mulai mengalami krisis air bersih. Lokasinya berada di Kecamatan Sukajaya di Kampung Parigi, Desa Harkatjaya yang dilaporkan mengeringnya sumber air sumur warga. Selain itu, wilayah Kecamatan Nanggung juga mengalami krisis air bersih dan menjadi salah satu titik awal laporan kekeringan, begitu pun di Kecamatan Citeureup.
3: Kekeringan di Kabupaten Bogor dimulai yang masuk ke BPBD itu mulai sejak tanggal 10 Juni 2026. Dan sampai sekarang, tanggal 22 Juni, sudah ada permohonan 7 kali di 7 lokasi yang berbeda. Mulai dari Bogor bagian barat, rata-rata Bogor bagian barat ya, yang memang daerah sana kebanyakan sumbernya sudah kering, sumber airnya juga berkurang karena kan kekeringan sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Bogor. Begitu juga nanti mungkin nanti mendekati bulan Agustus itu puncak dari kekeringan yang prediksi BMKG.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor memprediksi bahwa periode kemarau ini berpotensi bersifat lebih kering dan berlangsung panjang hingga Oktober 2026. Meski sebagian wilayah Kabupaten Bogor turun hujan, namun tidak dirasakan merata oleh wilayah lainnya. Kekeringan juga sangat dikeluhkan oleh pembudidaya kolam ikan air tawar, khususnya di sentra budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang. Salah seorang diantaranya adalah Bapak Acun.
4: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ya kan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
2: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun 2026 ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim alamiah yang membuatnya terasa jauh lebih kering dibanding rata-rata normal 3 dekade terakhir. Selain distribusi air bersih menyalurkan truk tangki dengan kapasitas 10.000 liter air bersih, BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan sosialisasi metode penampungan air bersih serta membuka posko pengaduan untuk warga yang mengalami krisis air. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani Kabupaten Kediri, Jawa Timur harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman akibat musim kemarau. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Koirul Huda, menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
6: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani melakukan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang per luasan 120 sampai 150 per luasan sawah.
5: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
7: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebu tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
5: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Timur berharap ketersediaan BBM jenis Pertalite dapat kembali lancar dan mencukupi kebutuhan seiring dengan penyesuaian distribusi setelah adanya perubahan harga Pertamax. Berikut laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
8: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancara RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
9: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketong pi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNB kawan tuh bilang, ini dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
10: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan bertemu dengan Pertamina dan juga Iswana Nikas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
8: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara telah dimulai dan 120 petugas diturunkan dari pintu ke pintu. Pendataan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Nias untuk memberikan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Berikut informasi selengkapnya, Unieli Harefa.
11: Pemerintah Kabupaten Astara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Niastara. Bupati Niastara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
12: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT, RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif. Kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya. Itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
11: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Astara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
13: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi risiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
11: Data hasil sensus nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Niastara, saya reporter Munyari Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar pagelaran budaya untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan 5 tahun kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Selasa kemarin. Kegiatan budaya ini menghadirkan rombongan seni Guangzhou ke Jakarta yang menampilkan musik tradisional Nanyin dan seni boneka tradisional Fujian. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandesari.
14: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar pagelaran budaya bertajuk ASEAN China Cultural Open Day untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan 5 tahun kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada 2026. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, hubungan antar masyarakat antara Tiongkok dan ASEAN saat ini berada pada tingkat yang sangat erat. Wang menuturkan kegiatan budaya yang menghadirkan rombongan seni Guangzhou di Jakarta menjadi simbol kuat hubungan historis antara Tiongkok dan ASEAN Asia Tenggara pada Selasa kemarin. Dalam acara tersebut, para seniman dari Guangzhou menampilkan berbagai warisan budaya tak benda Tiongkok. Kegiatan ini juga merupakan kerjasama dengan London School of Public Relations atau LPSR.
15: Saya yakin Cultural Open Day ini bukan hanya sebuah pesta seni, tetapi juga dialog dari hati ke hati dan jembatan baru bagi komunikasi budaya antara Tiongkok dan ASEAN. Melalui upaya bersama berkelanjutan dengan keterlibatan dan dedikasi semakin banyak generasi muda dari kedua pihak akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
14: Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya San Luin pada kesempatan yang sama mengungkapkan kerjasama budaya memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan regional sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
16: Kerja sama budaya memperkuat ikatan regional dan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan juga memerlukan kemajuan sosial dan rasa saling menghormati.
14: Pagelaran budaya ASEAN China Cultural Open Day dilaksanakan turut melibatkan China Public Diplomacy Association dengan menampilkan sejumlah karya seni budaya. Di antaranya Nanyin yang merupakan seni pertunjukan tradisional yang elegan dan bertempo lambat populer di kalangan masyarakat Minang di Tiongkok dan luar negeri. Kemudian seni wayang Fujian yang merupakan seni rakyat Tiongkok yang khas, terutama terbagi menjadi wayang tali dan wayang tangan. Dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Gebyar PAUD, Bupati Lamongan meluncurkan kurikulum Lentera Learning Environment berbasis tradisi dan juga akar budaya Lamongan, yakni membangun pendidikan dan sumber daya manusia sejak dini. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
17: Bupati Lamongan Yordana Raffendi resmi meluncurkan kurikulum Lentera atau Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan dalam rangkaian Gebyar PAUD yang digelar di alun-alun Lamongan. Kurikulum tersebut menjadi inovasi pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal Lamongan ke dalam proses pembelajaran. Pak Yesa Panakrabnya menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, investasi pendidikan paling penting adalah yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga memasuki jenjang pendidikan formal.
18: Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang bahwa investasi sumber daya manusia ini adalah dimulai dari anak-anak usia dini, bahkan sejak lahir. Untuk itu, ini terus kita kebiarkan. Dan alhamdulillah, ikhtiar-ikhtiar kita sebagaimana tadi yang kita sampaikan membuahkan hasil yang cukup berprogres dengan baik, termasuk indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, dan beberapa indeks lain, misal lama sekolah dan indeks-indeks yang lain. Alhamdulillah, Lamongan ini termasuk di atas rata-rata di Provinsi Jawa Timur itu.
17: Widya Prada, ahli utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Kahar, mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan Lamongan.
19: Saat ini Kementerian kita Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu, seiring bersamaan dengan itu sedang menggalakkan yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Sementara pendidikan bermutu untuk semua, Bapak Ibu, kita harus bangun dari tiga pilar. Yang pertama, inklusif. Tadi Pak Bupati, juga laporannya Pak Kadis, sudah menyampaikan bagaimana gerakan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan luar biasa. APK-nya sudah melampaui rata-rata nasional, Bapak. Dari artinya, dari aspek inklusif ini sudah pasti bahwa anak-anak kita sudah memiliki akses pendidikan yang luar biasa untuk berpartisipasi.
17: Momentum Gebyar PAUD juga menjadi wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi menuju generasi emas masa depan. Valen Reki melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan berbagai atraksi wisata termasuk wahana lampu hias Lumilen dan kegiatan edukatif untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur sekolah 2026. Damara Sakti melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan. Menurutnya, Dinpora Budpar telah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Khusus pada masa libur sekolah kali ini, sejumlah kegiatan edukatif dan kreatif tengah dipersiapkan di berbagai objek wisata.
21: Saat ini anak-anak baru liburan, Dinpora sedang menyiapkan libur sekolah untuk di tempat-tempat wisata. Salah satu contoh misalnya menggelar apa namanya lomba melukis untuk anak-anak. Terus kemudian kita di Lumilen itu di Balikemambang ya, ada Lumilen. Kayak gitu, itu daya tarik yang sangat luar biasa.
20: Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba melukis bagi anak-anak yang akan digelar di sejumlah destinasi wisata. Selain itu, Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan wahana lampu hias bertajuk Lumilen yang menjadi daya tarik baru selama musim liburan. Sementara itu, pengelola Taman Mas Kemambang, Tarsum, mengatakan persiapan menyambut lonjakan pengunjung telah dilakukan sejak jauh hari. Fokus utama pengelola adalah memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Menurut Tarsum, Lumilen merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang menghadirkan taman lampu beraneka warna di kawasan Taman Mas Kemambang. Wahana tersebut dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
22: Kalau terkait dengan itu tentu ada ya kenaikannya. Cuman kalau yang saat ini lebih kenaikannya lebih di malam hari ya, karena ya event tersebut memang memiliki daya tarik tersendiri, dan saya tetap bersyukur ya, karena dengan adanya event ini Mas Kemambang ini lebih dikenal oleh banyak orang ya, bahkan sampai keluar wilayah Purwokerto itu sendiri.
20: Ia menambahkan kehadiran Lumilen memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan, terutama pada malam hari. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga semakin memperkenalkan Taman Mas Kemambang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas.
0: Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor, kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang, kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Merauke, terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, dan Ternate, serta terdapat potensi udara kabur di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebatang dulu Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
4: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
4: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
8: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, di mana topik yang kita pilih untuk pagi ini seperti soal stimulus ekonomi kuartal kedua dan untuk semester kedua 2026.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal ini.